0: Sudah kita terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Asdod.
1: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
0: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan suatu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
1: Sementara itu, seorang jurnalis, Heru Rahendro, menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
2: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi, jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh, saya tempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
1: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Preset Tionugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari iNews. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
4: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park Inson di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
5: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
4: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
6: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri, dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
4: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifa menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
3: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
7: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika, seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
8: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian, pod, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
7: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
9: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
7: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
3: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
11: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
10: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
12: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
10: Jemaah Kloter 61 dijadwalkan akan diberangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini sebanyak 380 jemaah dari Kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
13: Laporan khusus.
14: Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita...
15: Indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
14: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal, persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya, insya Allah terus akan, bukannya fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsi yang di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya, long run-nya itu akan baik.
15: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat Bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti under-invoicing yang kerap terjadi.
16: Ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under-invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
15: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan otoritas pasar modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi serta strategi memperluas partisipasi investor baik global ataupun domestik. Dasko optimis berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
17: Nah, dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini. Semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
15: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
18: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
19: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat, dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun. Dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat, reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
2: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat. Dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih. Pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
3: Indeks harga saham gabungan IHSG turun 8,35% atau 561,28 poin dalam sepekan serta bertahan di level 6.162,05 hingga perdagangan penutupan di Jumat 22 Mei 2026. Sejumlah sentimen negatif masih berpengaruh di pasar diantaranya perkembangan geopolitik Timur Tengah, kemudian harga komoditas seperti minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah yang selama sepekan lalu sempat bergerak melemah terhadap dolar Amerika Serikat, serta beberapa faktor lainnya seperti yang pasar masih bereaksi terhadap antisipasi penyesuaian bobot atau rebalancing saham Indonesia di dalam indeks MSCI. Nah, sejauh mana untuk pergerakan sepanjang pekan ini? Kami sudah bersama dengan Kepala Ekonom Trimega Sekuritas Indonesia, Fahrul Fulvian. Anda juga bisa bergabung bersama kami, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
0: Wawancara Pro 3.
3: Pak Fahrul, selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi.
3: Pagi. Baik, Pak Fahrul. Jadi pergerakan ya, indeks harga saham gabungan sepanjang pekan ini arahnya akan kemana ini, Pak?
4: Waduh, Pak. Kalau ngomong IHSG, memang minggu lalu berat ya, Pak?
3: Ya.
4: Minggu lalu berat, banyak sentimen, ketidakpastian, terutama lihat barang ekspor. Kalau minggu ini, IHSG ini sangat tergantung ini oleh pemerintah.
3: Ya.
4: Terkait dengan barang ekspor ini. Karena memang kekhawatiran di sektor mining ini luar biasa, Pak. Ini pertanyaannya nanti dalam 6-12 bulan ke depan, kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah masih akan kita berada dalam bisnis as usual? Apakah akan ada perubahan? Apakah lebih baik untuk perusahaan-perusahaan menurunkan produksinya? Apakah lebih baik meningkatkan? Itu justru masih menjadi tantangannya besar. Dan ini jujur ini membuat IHSG berada dalam fase ketidakpastian. Tapi ini apa? Kalau pemerintah seandainya itu memberikan guidance yang tepat bahwa akan tetap ada apa itu namanya penggunaan mekanisme pasar yang umum,
3: yeah,
4: dalam penerapan barang ekspor ini, dan juga kepastian bahwa mereka yang comply sebelumnya tidak akan kenapa-napa. Ini clear nih, ini penting,
3: yeah.
4: Comply sebelumnya tidak ada invoicing itu tidak.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pendengar, kami kembali hadir menemani ruang dengar Anda setelah kita ikuti penyampaian warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Ya, untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung, selamat pagi, salam sehat ya. Suasana pagi Kota Kahimana dengan cuaca hari ini, semoga Anda menikmatinya dengan orang-orang terkasih dan juga menikmati banyak aktivitas yang boleh Anda laksanakan di hari ini. Nah, pendengar mendatang, kami ajak Anda bersama untuk kita ikuti penyampaian informasi perakiran cuaca oleh BMKG Utarum Kaimana.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Kaimana. Kami dari BMKG Utarum Kaimana akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kaimana, Senin 25 Mei 2026. Kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi hujan. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi pada pagi dan sore hari di seluruh wilayah Kabupaten Kaimana. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara 70 hingga 100%. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 4 hingga 20 km per jam. Untuk wilayah perairan Kaimana diperkirakan hujan dengan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Dihimbau kepada masyarakat Kabupaten Kaimana agar tetap waspada potensi angin kencang di wilayah perairan Kaimana. Demikian informasi perakiran cuaca BMKG untuk wilayah Kabupaten Kaimana. Saya Rason selaku perakirawan BMKG Kaimana yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kembali ke studio RRI Kaimana.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian informasi perakiran cuaca yang disampaikan oleh perakirawan BMKG Utarum Kaimana untuk hari ini di hari Senin 25 Mei 2026. Nah, pendengar, ada berbagai kesibukan yang sudah mulai kita laksanakan ya. Tugas masing-masing akan tetap berjalan. Anda dengan profesi-profesi lainnya tetap semangat beraktivitas di hari ini. Semoga saja kesibukan Anda di sepanjang hari ini akan berjalan sesuai dengan yang Anda rencanakan. Update informasi pendengar kami hadirkan untuk Anda di sepanjang kebersamaan kita hari ini. Saya ya, beberapa update informasi pilihan dari laman resmi rri.co.id juga turut kami hadirkan menemani ruang dengar Anda. Nah, pendengar, kami awali ya informasi pada kesempatan kali ini dengan info dari Sorong, Papua Barat Daya.

Ya, pendengar, updatean informasi pada jumpa kita kali ini kami hadirkan informasi dari Sorong, di mana Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau memastikan dirinya tidak akan maju sebagai ketua definitif MUI Papua Barat Daya pada musyawarah daerah mendatang.

sekaligus mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah dan pembinaan keumatan. Informasi ini pendengar dapat Anda baca kembali selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.

0: Serang, serang. Yang kanan tuh awas. Kanan, kanan. Serang, serang.
1: Akbar! Bar! Akbar, keluar, Bar!
0: Apaan sih, Mak? Bentar, kenapa? Orang lagi main.
1: Akbar! Sebelah barat sana udah ada puting beliung mengarah sini, Bar. Keluar, ayo! Akbar!
0: Mama! Mak! Mak!
2: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat. Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi-permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam karena alam yang menjaga kita.

0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rik, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Iya.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Kaimana yang mengudara saat ini dengan menggunakan frekuensi 96,3 MHz. Pendengar, waktu berlalu saat ini pukul 10 lebih 44 menit ya. Selamat siang untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung. Salam hangat kami untuk Anda. Semoga dengan ya kehadiran kami di siang hari ini terus dapat menemani Anda di luar kota Kaimana. Untuk pendengar RRI yang masih dengan setia memantau siaran ini, bagaimana cuaca kota Anda di hari Senin 25 Mei hari ini? Semoga semua dapat dilaksanakan ya. Anda juga mungkin sebelumnya telah mengagendakan beberapa tugas penting di awal hari Senin, apalagi di hari Senin adalah waktu-waktu tugas yang cukup padat. Semoga perjalanan Anda juga hari ini menyenangkan ya, artinya bahwa Anda yang berada di kota-kota yang padat kendaraannya di pagi hari hingga di siang hari, kami juga berharap Anda tetap terus berhati-hati ya, sehingga tentu perjalanan di sepanjang hari ini boleh Anda nikmati sepenuhnya dengan lebih baik lagi. Dan ya pendengar, updatean informasi yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan siang hari ini, ya pendengar, kami hadirkan updatean informasi tentang bagaimana kebiasaan menunda pekerjaan diam-diam rusak produktivitas harian. Ada banyak orang yang seringkali terbentur dengan kegiatan-kegiatan yang secara tiba-tiba ya datang, sehingga mungkin beberapa dari kita juga sering melakukan kebiasaan-kebiasaan ini, yang mana menunda pekerjaan ini akan kita menganggap bahwa ini sesuatu yang biasa dan nantinya akan dilakukan di kemudian hari, namun nyatanya tidak demikian. Nah, berikut kebiasaan menunda pekerjaan yang sering kita anggap biasa ini, padahal jika terus dilakukan dalam membuat tugas, ini akan membuat tugas menumpuk dan memicu stres. Banyak orang baru menyadari dampaknya ketika pekerjaan itu mulai tidak terkendali dan waktu juga semakin sempit. Nah, saudara, menurut Harvard Business Review, salah satu cara mengurangi prokrastinasi adalah memulai pekerjaan dari bagian paling kecil dan mudah. Langkah sederhana ini akan membantu otak kita lebih siap untuk bekerja tanpa merasa terbebani oleh tugas besar. Dan selain itu juga, mengurangi gangguan seperti notifikasi ponsel dan media sosial juga dinilai efektif untuk meningkatkan fokus kita untuk membuat jadwal harian serta menentukan batas waktu yang jelas. Ini membantu seseorang agar lebih disiplin dalam menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Tahukah Anda bahwa para ahli juga menyarankan agar tidak terlalu terpaku pada hasil yang sempurna. Kamu bisa fokus pada proses yang dinilai lebih penting agar pekerjaan bisa segera dimulai dan diselesaikan. Nah, dengan latihan disiplin dan kebiasaan yang konsisten, perilaku menunda pekerjaan perlahan dapat kita kurangi. Demikian pendengar, informasi ini kami hadirkan dari laman rri.co.id. Updatean informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama di program Kaimana Siang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Esensi Buku RRI Keimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi Buku Saman karya Ayu Utami, diterbitkan tahun 1998. Saman merupakan salah satu buku populer yang diterjemahkan ke lebih dari 5 bahasa. Novel pertama dari Ayu Utami ini mengangkat isu beragam, mulai dari politik, percintaan, agama, hingga seksualitas yang berhasil dipadukan dengan sempurna hingga membawanya menjadi peraih Prins Claus Award dari Belanda pada tahun 2000. Wilogi Saman dan Larung ini berawal dari kisah 4 perempuan yang bersahabat sejak kecil. Ada Sakuntala yang pemberontak, Cok yang nakal, Yasmin yang jahil, serta Laila yang lugu dan sedang bimbang apakah dirinya harus menyerahkan diri kepada lelaki yang telah beristri ataukah tidak. Diam-diam tanpa diketahui siapapun, dari keempat sahabat itu, ada 2 orang di antaranya yang menyimpan perasaan pada seorang pemuda sejak dahulu kala, yaitu Yasmin dan Laila. Sementara sosok pemuda yang diidamkan 2 orang itu bernama Saman. Ia merupakan seorang aktivis yang menjadi buron pada masa militer Orde Baru.
0: Esensi Buku RRI Keimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

0: Kak, lihat orang yang sama itu.
1: Kok bisa ya dia kerja di sini?
2: Ade, nggak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Pendengar, berikut ada 5 tanda impostor sindrom yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, merasa seperti penipu. Nah, orang yang mengalami impostor sindrom sering merasa bahwa mereka tidak pantas mendapatkan kesuksesan yang telah diraihnya. Mereka merasa seolah-olah hanya beruntung atau orang lain salah menilai kemampuan mereka. Kedua, mengaitkan kesuksesan dengan faktor eksternal. Nah, alih-alih mengakui kemampuan diri sendiri, orang dengan impostor sindrom cenderung mengaitkan kesuksesan mereka dengan faktor eksternal seperti keberuntungan, waktu yang tepat, atau bantuan orang lain. Mereka merasa bahwa jika bukan karena faktor-faktor tersebut, mereka tidak akan berhasil. Ketiga, takut akan kegagalan. Orang yang mengalami impostor sindrom memiliki ketakutan yang besar akan kegagalan. Mereka khawatir orang lain akan menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak kompeten seperti yang dipikirkan. Ketakutan ini bisa membuat mereka menjadi sangat perfeksionis atau bahkan menghindari tantangan baru. Keempat, meremehkan diri sendiri. Orang dengan impostor sindrom seringkali meremehkan diri sendiri dan pencapaian mereka. Mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan tidak terlalu istimewa atau orang lain juga bisa melakukannya. Mereka sulit untuk mengakui dan merayakan keberhasilan diri sendiri. Kelima, tidak nyaman menerima pujian. Karena merasa tidak pantas, orang yang mengalami impostor sindrom seringkali merasa tidak nyaman saat menerima pujian. Mereka mungkin merasa pujian tersebut tidak tulus atau orang yang memuji mereka tidak mengetahui yang sebenarnya tentang mereka. Impostor sindrom adalah kondisi psikologis yang umum dialami oleh banyak orang, terutama mereka yang berprestasi tinggi. Jika Anda merasa mengalami tanda-tanda tersebut, jangan ragu untuk mencari bantuan dari profesional seperti bantuan psikolog.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Kaimana, mengudara sampai dengan saat ini menggunakan frekuensi 96,3 MHz. Pukul 11.28 menit ya, selamat siang dan selamat beraktivitas di hari ini, hari ke-25 di bulan Mei 2026. Suasana Kota Kaimana kembali terpantau ya mulai cerah dengan segudang tugas yang kita jalani masing-masing. Semoga semuanya boleh berjalan dengan baik adanya. Ya, pendengar, di setiap momen pada tanggal, ya setiap momen yang kita peringati di tanggal tertentu ya, di setiap bulannya sampai dengan hari ke-25 di bulan Mei ini, ya tentu di tanggal 25 ini juga syarat akan makna dan juga momen yang kita peringati. Salah satunya yang diperingati adalah Hari Bebas Plastik Internasional, atau yang dikenal dengan International Plastic Free Day ya, di mana tanggal 25 Mei juga diperingati sebagai Hari Bebas Plastik Internasional yang mengangkat isu pencemaran lingkungan. Bagaimana momen ini mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Hari Bebas Plastik Internasional ini sendiri digagas organisasi lingkungan Free the Ocean pada tahun 2019, yang mana kampanye tersebut mendorong masyarakat untuk membangun gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Nah, sampah plastik dinilai menjadi ancaman serius bagi laut, sungai, hingga juga satwa liar yang ada. Plastik juga berpotensi masuk rantai makanan manusia dalam bentuk mikroplastik. Demikian pendengar, informasi ini juga dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi rri.co.id. Nah, tentu selain diperingati sebagai Hari Bebas Plastik Internasional, tentunya juga di tanggal 25 ini kita peringati juga sebagai Hari Pigmentasi Kulit Internasional. Nah, ini Hari Pigmentasi Kulit ini sendiri diperingati untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan kulit dan keberagaman warna kulit manusia. Nah, momen ini juga mengajak masyarakat menghapus stigma terkait warna kulit. Peringatan tersebut pertama kali diperkenalkan oleh perusahaan asal Spanyol, ya, yaitu ada Bella Aurora pada tahun 2020. Yang mana kampanye itu berkembang luas dan mendapat perhatian komunitas kesehatan kulit dunia. Gangguan pigmentasi kulit dapat dipicu paparan matahari, perubahan hormon, hingga faktor usia. Nah, peringatan ini mengingatkan masyarakat pentingnya merawat kesehatan kulit secara tepat. Baik pendengar, updatean informasi lainnya juga akan Anda ikuti ataupun Anda simak di sepanjang kebersamaan kita lewat program Kaimana Siang sampai nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Timur.

Ayah.

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Iya, enak.
1: Eh, sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa untuk waktu yang cukup singkat kita telah bersama menikmati rangkaian kebersamaan ini dari pukul 5 pagi tadi hingga di pukul 12 lebih 2 menit saat ini. Pendengar, dengan berakhirnya lagu dari Mulan Jamila ya, sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita di program Gaimana Siang. Tentunya tidak lengkap rasanya ya untuk terus mendengarkan siaran program Masa atau era di Gaimana. Di program Gaimana Siang selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan Meike Manuvandu hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Akhirnya saya Desi pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan.

Salam jumpa aja untuk pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mika kembali menyapa Anda di perjalanan edisi siar hari ini, tepat di hari Senin tanggal 25 Mei 2026. Dalam program Kaimana Siang, beragam informasi dan rangkaian hiburan pilihan sudah Anda dengarkan atau ikuti bersama rekan saya. Dan tentunya di perjalanan Kaimana Siang ini saya temani Anda hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur dalam rangkaian program Kaimana Siang, diantaranya lagu-lagu Indonesia Timur, juga informasi seputar olahraga baik dalam negeri maupun mancanegara yang boleh Anda ikuti tepat nanti di pukul 13 waktu Indonesia Timur, dan juga rangkaian Pro Dangdut yang akan menemani ruang dengar Anda di perjalanan siang ini di pukul 13:30 hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Rangkaian program Kaimana Siang temani ruang dengar Anda, dan untuk Anda yang mendengarkan siaran kami menggunakan audio streaming RRI Digital, selamat siang juga. Dan masih di peringatan Hari Pentakosta kedua ya, khusus untuk umat Kristiani di tanah air maupun lebih khususnya yang ada di wilayah Papua, utama di Papua Barat dan Kabupaten Kaimana, yang juga kembali di hari ini umat Kristen merayakan ibadah perayaan Hari Pentakosta kedua. Semoga semua rangkaian yang dijalani di hari ini semua berjalan dengan baik, dan tentunya setiap apa yang dilakukan membawa berkat tersendiri bagi Anda secara pribadi. Baik, pendengar, sudah pukul 12:14. Saya temani Anda dengan ya teman-teman pilihan kita di siang hari ini dari ya daerah Indonesia Timur, dan juga beberapa informasi-informasi terupdate yang kami hadirkan untuk Anda dari laman resmi rri.co.id.

tips menjaga kesehatan fisik dengan mudah. Pendengar, menjaga kesehatan fisik adalah aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan gaya hidup yang sehat, kita dapat mencegah berbagai penyakit dan meningkatkan kebugaran tubuh. Dikutip dari rri.co.id, berikut adalah beberapa cara mudah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

sajian, serta protein sehat sangat dianjurkan. Hindari makanan olahan yang tinggi gula dan lemak jenuh. Menjaga hidrasi dengan cukup, konsumsi air juga tidak kalah penting. Usahakan untuk minum minimal 8 gelas air sehari agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Kedua, rutin berolahraga merupakan langkah kunci dalam menjaga kesehatan fisik. Aktivitas fisik tidak harus selalu berat, cukup dengan berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan yoga secara teratur sudah dapat memberikan manfaat yang signifikan. Ketiga, tidur yang cukup juga berperan penting dalam kesehatan fisik. Kualitas tidur yang baik membantu proses pemulihan tubuh dan meningkatkan sistem imun. Usahakan untuk mendapatkan 7 hingga 8 jam tidur yang berkualitas setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur untuk memastikan tidur lebih nyenyak dan terhindar dari gangguan. Keempat, kelola stres dengan baik. Stres dapat mempengaruhi kesehatan fisik secara negatif. Aktivitas seperti meditasi, membaca, atau hobi lainnya bisa menjadi cara efektif untuk merelaksasi pikiran. Jangan ragu untuk berbagi dengan teman atau keluarga jika merasa terbebani. Dukungan sosial juga sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy, gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

0: peta jalan AI Indonesia untuk kedaulatan digital dan ketahanan nasional yang digelar oleh Presiden Club di Presiden Lich Menara Batavia, Jakarta pada Selasa kemarin 19 Mei 2026. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nizar Patria menyampaikan bahwa Indonesia memiliki cukup banyak tenaga kerja yang tumbuh sebagai bonus demografi. Di sisi lain, Indonesia diperkirakan membutuhkan sekitar 12 juta tenaga kerja dengan kompetensi digital pada 2030. Namun, memenuhi kebutuhan 12 juta tenaga kerja tidak mungkin dipenuhi oleh pemerintah sendiri. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor mulai dari perguruan tinggi, lembaga riset hingga perusahaan-perusahaan teknologi global. Nah, pemerintah sendiri telah membuka sejumlah kerjasama di bidang semikonduktor dan teknologi digital saat Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Jepang, Amerika Serikat, dan Tiongkok beberapa waktu lalu. Nah, sebagai bagian dari upaya melahirkan talenta-talenta digital yang unggul, dalam forum tersebut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Yayasan Pendidikan Universitas Presiden dan BPSDM Kementerian Komunikasi dan Digital RI guna memperkuat pengembangan talenta digital nasional, terutama mahasiswa-mahasiswa Presiden University. Adapun penandatanganan dilakukan oleh Profesor Budi Susilo Supanji selaku Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Presiden dengan Bonifasius Wahyu Pujianto selaku Kepala BPSDM Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Informasi lainnya pendengar, Anda boleh lihat di laman resmi rri.co.id.
1: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, teman-teman pilihan kita yang kami cukupkan hingga di sini. Kita jelang penyampaian dinamika olahraga
1: musim depan. Novak Djokovic sukses mengamankan kemenangan pertama di Paris Terbuka 2026. Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration with one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that City penalty.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut dari Johnny Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan 2 gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you unconditionally.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja terutama Caldon. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun, dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu. Bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manajer klub Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding. Outstanding how we finish the season.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa. Bagaimana kami mengakhiri musim dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
4: Manchester City away is really fantastic.
2: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar. Ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayoze Perez dengan 2 gol, Georges Mikautes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Pubil. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Thiago Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Ceta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
3: Fallaron mucho goles ellos y ganamos. Después contra el Girona fallaron mucho goles y ganamos. Y hoy no fallaron. Hoy todo.
1: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champion musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli, dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat, sebuah usaha yang sangat penting bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B, dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Pada keserba-serbi Piala Dunia 2026, kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjiantara dan Tomo Hakim berikut ini. Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
1: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
0: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
1: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
0: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
1: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
0: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup M akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
1: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
0: situs rri.co.id. Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Mpetsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi lagan tersebut.
2: It's nice.
3: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
2: First set, zero chance really on his service.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2006. Dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Pangsuma FC menang 6-3 atas Raybit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4 dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans/Cimba Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim, silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of three sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapura Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapura Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Chli dan Li Fang Jen dari Taiwan dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
2: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subekti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Ya. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
1: Marioto Subekti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Ki dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampu Bolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para chess sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Blue menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana warna dapat mempengaruhi suasana hati kita? Warna biru misalnya, sering dikaitkan dengan ketenangan dan kesejukan. Sementara itu, warna merah sering diidentikkan dengan semangat dan energi. Ternyata, pemilihan warna dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pakaian hingga desain interior, memiliki makna psikologis yang mendalam loh. Untuk itu, apa warna favoritmu?

0: Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Lut van de Bijle. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.
1: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kebersamaan kita di siang hari ini dengan tembang pilihan kita dari Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan pendengar, tentunya kebersamaan kita di siang hari ini ya menjadi tembang untuk menghibur Anda yang tengah beristirahat siang, apalagi masih di suasana libur perayaan Hari Pentakosta ya bagi umat Kristiani. Pendengar, sedikitnya 82 orang meninggal dunia akibat ledakan tambang batubara di Provinsi Shanxi, Tiongkok Utara. Nah, dua orang lainnya masih dinyatakan hilang setelah insiden tersebut, seperti dilansir dari BBC News dan Reuters pada Senin 25 Mei 2026. Insiden tersebut terjadi di tambang batubara Liu Shenyu pada Jumat 22 Mei 2026 malam waktu setempat, di mana awalnya pejabat setempat menyebut korban tewas sebanyak 90 orang, namun angka tersebut kemudian direvisi menjadi 82 korban meninggal dunia. Insiden ini disebut sebagai bencana tambang terburuk di Tiongkok sejak 2009. Saat terjadi ledakan, terdapat 247 pekerja yang sedang bertugas di dalam tambang. Lebih dari 100 pekerja berhasil diselamatkan, sementara itu ratusan petugas

0: Pemerintah pusat juga memerintahkan penyelidikan menyeluruh atas insiden tersebut dan menegaskan pihak yang terbukti bertanggung jawab akan dihukum berat. Pejabat setempat meminta maaf atas kekeliruan data jumlah korban pada awal kejadian. Dan mereka menyebut kondisi di lokasi sangat kacau setelah ledakan sehingga proses pendataan menjadi tidak akurat. Sebanyak 128 orang kini masih menjalani perawatan di rumah sakit, termasuk dua korban yang dilaporkan berada dalam kondisi kritis. Dan sebagian besar korban mengalami gangguan kesehatan akibat menghirup gas beracun, meskipun jenis gas tersebut belum dipastikan secara resmi. Dalam proses pencarian, tim penyelamat menggunakan robot inspeksi tambang yang dilengkapi sensor gas dan kamera inframerah. Dan teknologi tersebut digunakan untuk menjangkau area bawah tanah yang sulit diakses manusia serta mendeteksi kemungkinan tanda-tanda kehidupan. Pemerintah Provinsi Shaanxi juga memerintahkan inspeksi keselamatan di seluruh tambang batubara di wilayah tersebut. Dan operasi di 4 tambang milik Tongzhou Group, perusahaan yang mengelola tambang Liusenyu, turut dihentikan sementara. Media pemerintah melaporkan kadar karbon monoksida di dalam tambang ditemukan melebihi batas aman. Sebanyak 345 personel dari 6 tim penyelamat telah terjun ke lokasi. Meski proses evakuasi masih terkendala genangan air di sekitar titik ledakan, tambang Liusenyu sebelumnya pernah masuk daftar lokasi dengan bahaya keselamatan serius pada 2024. Dan insiden ini kembali menyoroti persoalan keselamatan kerja di industri tambang batubara Tiongkok yang selama bertahun-tahun dikenal rawan kecelakaan fatal.
1: Lima negara yang dikenal sangat ramah bagi wisatawan muslim. Yang pertama, Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia menawarkan berbagai fasilitas dan layanan yang memudahkan wisatawan muslim. Anda akan dengan mudah menemukan restoran halal, masjid, dan tempat ibadah di seluruh Indonesia. Selain itu, keramahan masyarakat Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Kedua, Malaysia. Negara tetangga Indonesia ini juga memiliki mayoritas penduduk muslim, sehingga tidak sulit menemukan makanan halal dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim. Ketiga, Turki. Turki adalah negara dengan sejarah Islam yang kaya. Istanbul, kota terbesar di Turki, memiliki banyak masjid bersejarah seperti Masjid Biru dan Hagia Sophia. Selain itu, Turki juga terkenal dengan kulinernya yang lezat dan berbagai tempat wisata yang menarik seperti Kapadokia dan Pamukkale. 4. Uni Emirat Arab. Dubai dan Abu Dhabi adalah kota-kota besar di Uni Emirat Arab yang menawarkan berbagai fasilitas mewah dan modern bagi wisatawan. 5. Maroko. Negara di Afrika Utara ini memiliki budaya Islam yang kuat dan arsitektur yang indah. Kota-kota besar seperti Marrakesh, Fez, Casablanca menawarkan pengalaman wisata yang unik dan menarik bagi wisatawan muslim. Anda akan menemukan banyak masjid bersejarah, pasar tradisional, dan restoran halal di Maroko. Pendengar, selain lima negara tersebut, ada juga beberapa negara lain yang juga ramah bagi wisatawan muslim, seperti Qatar, Yordania, Oman, dan Brunei Darussalam.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Resensi Buku RRI Keimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Resensi Buku.

merupakan salah satu buku populer yang diterjemahkan ke lebih dari 5 bahasa. Novel pertama dari Ayu Utami ini mengangkat isu beragam, mulai dari politik, percintaan, agama, hingga seksualitas yang berhasil dipadukan dengan sempurna hingga membawanya menjadi peraih Prins Claus Award dari Belanda pada tahun 2000. Wilogi Saman.

0: Kah dirinya harus menyerahkan diri kepada lelaki yang telah beristri ataukah tidak? Diam-diam tanpa diketahui siapapun, dari keempat sahabat itu, ada dua orang di antaranya yang menyimpan perasaan pada seorang pemuda sejak dahulu kala, yaitu Yasmin dan Laila. Sementara sosok pemuda yang diidamkan dua orang itu bernama Samar. Ia merupakan seorang aktivis yang menjadi buron pada masa militer Orde Baru.
1: Esensi buku RRI Kemana, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
3: Selamat pagi saja untuk semua yang masih terus memantau siaran kami di siang hari ini dalam Rodangdut Dangdut adalah kita. Salam kompak aja untuk yang lagi monit di seputaran Kampung Baru. Oke, buat Bunda Maya juga selamat siang, selamat beraktivitas. Oke, punya Ali Aksyar. Lagi pilihan spesial aja untuk yang lagi monit di seputaran Kampung Baru juga.

Pendengar, mata adalah salah satu organ vital yang memungkinkan kita untuk melihat dunia di sekitar kita. Namun, banyak orang sering mengabaikan kesehatan mata sehingga masalah muncul. Menjaga kesehatan mata sangat penting untuk memastikan penglihatan yang baik sepanjang hidup. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. 1. Periksakan mata secara rutin. Salah satu langkah terpenting dalam menjaga kesehatan mata adalah melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Meskipun Anda merasa penglihatan Anda baik-baik saja, pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini seperti miopia, hipermetropia, atau glaukoma. Sebaiknya lakukan pemeriksaan mata setidaknya sekali setahun, terutama jika Anda sudah berusia di atas 40 tahun. 2. Gunakan kacamata pelindung. Ketika melakukan aktivitas yang berisiko, seperti berolahraga, bekerja di laboratorium, atau menggunakan alat-alat berbahaya, selalu gunakan kacamata pelindung. Kacamata ini dapat melindungi mata dari cedera mata akibat benda asing atau paparan bahan kimia. 3. Batasi penggunaan layar. Penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan tablet dalam waktu lama dapat menyebabkan sindrom penglihatan komputer. Gejalanya termasuk mata kering, kelelahan mata, dan penglihatan kabur. 4. Perhatikan nutrisi. Diet seimbang yang kaya akan vitamin dan mineral penting untuk kesehatan mata. Konsumsi makanan yang mengandung vitamin A, C, E, dan omega-3 dapat membantu menjaga kesehatan mata. Makanan seperti wortel, bayam, kacang-kacangan, dan ikan salmon sangat baik untuk penglihatan. Jangan lupa juga untuk banyak minum air agar tubuh terhidrasi dengan baik, termasuk mata. 5. Jaga kebersihan mata. Menjaga kebersihan mata juga sangat penting. Selalu cuci tangan sebelum menyentuh mata atau memasang lensa kontak. Jika Anda menggunakan lensa kontak, pastikan untuk mengikuti petunjuk perawatan yang benar dan tidak memakai lensa lebih lama dari yang dianjurkan.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
6: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes

Oke, satu teman manis punya Ani Karnika sebatas batur sudah menemani kita hingga di pukul 14:32 ya, di pukul ya 14:36 waktu Indonesia Timur. Mendengar sambil teman-teman bilang kita di Pro Dangdut, saya hadirkan satu informasi juga untuk Anda. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut pemerintah langsung meningkatkan kewaspadaan setelah menerima informasi awal mengenai penyebaran virus Ebola. Ia mengatakan langkah mitigasi dilakukan sebelum Organisasi Kesehatan Dunia menetapkan status PHIC terhadap penyebaran Ebola tersebut. Dante mengatakan informasi mengenai Ebola diterima melalui surat elektronik dan pesan singkat dari kolega kesehatan di Kenya. Menurut Dante, Andi Saguni langsung menggelar pertemuan bersama seluruh kepala balai karantinaan kesehatan dari berbagai wilayah Indonesia, yang mengatakan surat edaran kewaspadaan virus Ebola juga langsung diterbitkan pada hari yang sama tersebut. Dante menegaskan pemerintah terus melakukan screening dan karantina untuk mengantisipasi kemungkinan masuknya virus Ebola ke Indonesia. Dan ia memastikan kemampuan diagnosis Indonesia sudah mumpuni, meskipun hingga sekarang belum ditemukan kasus Ebola di dalam negeri. Penyakit virus Ebola sendiri atau Ebola virus disease merupakan penyakit pada manusia yang disebabkan infeksi virus Ebola, di mana penyakit ini pertama kali ditemukan di kawasan Afrika Tengah dan kini sempat mewabah di sejumlah negara Afrika seperti Uganda, Sierra Leone, dan daerah atau negara Kongo. Informasi lainnya pendengar, Anda boleh simak di rri.co.id. Dan untuk semua yang masih tetap stay, masih saya temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajib lah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

Berikut 8 tanda pertemanan yang bisa membuat hidup Anda lebih tenang. Yang pertama, saling percaya dan jujur. Pendengar, teman yang baik adalah mereka yang bisa Anda percaya dan selalu jujur pada Anda bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Kedua, mendukung dan menyemangati. Teman yang baik selalu ada untuk Anda baik dalam suka maupun duka. Mereka akan memberikan dukungan dan semangat saat Anda sedang berjuang serta ikut berbahagia saat Anda meraih kesuksesan. Ketiga, mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, teman yang baik adalah pendengar yang baik. Mereka tidak hanya mendengar apa yang Anda katakan, tetapi juga memahami apa yang Anda rasakan. Keempat, menerima Anda apa adanya. Nah, teman yang baik menerima Anda dengan segala kelebihan dan kekurangan Anda. Mereka tidak akan mencoba mengubahmu menjadi orang lain dan akan selalu menghargai perbedaanmu. Kelima, menjaga rahasia. Nah, teman yang baik adalah orang yang bisa dipercaya untuk menyimpan rahasiamu. Mereka tidak akan membocorkan informasi pribadi atau hal-hal yang Anda ceritakan secara pribadi kepada orang lain. Keenam, ada saat dibutuhkan. Pendengar, teman yang baik selalu ada untukmu dan Anda membutuhkannya. Mereka tidak akan menghilang begitu saja saat Anda sedang dalam masalah atau kesulitan. Yang ketujuh, membuat Anda merasa nyaman. Teman yang baik membuat Anda merasa nyaman menjadi diri sendiri saat bersamanya. Anda tidak perlu berpura-pura atau menjadi orang lain hanya untuk diterima oleh mereka. Kedelapan, membawa pengaruh positif. Teman yang baik membawa pengaruh positif dalam hidup Anda. Mereka menginspirasi Anda untuk menjadi orang yang lebih baik dan selalu memberikan dukungan serta motivasi untuk mencapai tujuan Anda. Nah, pendengar, memiliki teman-teman yang seperti ini dalam hidup Anda adalah sebuah anugerah yang tak ternilai harganya. Pertemanan yang sehat dan positif dapat memberikan ketenangan, kebahagiaan, dan dukungan yang sangat dibutuhkan dalam menjalani hidup ini.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Ada lagi, Kak?
5: Udah cukup, Bang. Itu aja.
4: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
5: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
4: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
5: Ah, inflasi? Apaan tuh?
6: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
5: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
7: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
8: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
7: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
8: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
7: Apa lo? Mau berantem?
9: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong! Terus gak bisa makan, matilah aku.
8: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
10: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
11: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Prodangdut RRI Kaimana.

0: Makasih untuk Anda yang terus bersama kami di Pro 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 15 waktu Indonesia Timur, kita ikuti dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
1: Selamat sore pendengar, dari Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan dinamika Korwil Nusantara 2. Sari Berita. Pemerintah Provinsi Papua Barat menilai Kabupaten Fak-Fak sebagai salah satu simbol nyata toleransi dan persaudaraan antar umat beragama di tanah Papua. Pembaruan data desil yang dilakukan oleh pemerintah dimaksudkan untuk menentukan status PBIJK masyarakat. Inilah dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya, Senin 25 Mei 2026 bersama saya Siti Nuraisa. Pemerintah Provinsi Papua Barat menilai Kabupaten Fak-Fak sebagai salah satu simbol nyata toleransi dan persaudaraan antar umat beragama di tanah Papua. Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Papua Barat, Ali Baham Temong Mere, saat membacakan sambutan Gubernur Papua Barat pada puncak perayaan 132 tahun Misi Katolik di tanah Papua yang berlangsung di Pulau Bonyom, Distrik Fak-Fak Tengah pada Sabtu 23 Mei 2026. Menurutnya, sejarah masuknya agama Katolik di Fak-Fak menunjukkan bahwa masyarakat Papua sejak awal telah hidup berdampingan dalam semangat keterbukaan dan damai. Dalam sambutannya, Ali Baham mengingatkan kembali sejarah kedatangan Pastor Cornelis Lecoq de Armand de Ville di Kampung Sekru pada 22 Mei 1894 yang diterima baik oleh masyarakat setempat. Dari peristiwa itulah misi Katolik berkembang di tanah Papua. Ia menegaskan nilai toleransi di Fak-Fak lahir dari budaya hidup masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun, bukan sekadar slogan. Karena itu, pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen mendukung pelestarian situs sejarah keagamaan serta dokumentasi perjalanan misi Katolik di Papua. Perayaan 132 tahun misi Katolik di tanah Papua berlangsung hikmat dan dihadiri ribuan umat, tokoh agama, tokoh adat, pimpinan gereja, serta unsur pemerintah daerah. Di tengah berbagai tantangan sosial yang dihadapi Papua, pemerintah Provinsi Papua Barat menilai pesan toleransi yang lahir dari Fak-Fak menjadi pengingat penting bahwa harmoni antar umat beragama tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga kedamaian dan persatuan di tanah Papua. Pembaruan data desil yang dilakukan oleh pemerintah dimaksudkan untuk menentukan status PBIJK masyarakat. Laporan Januardi.
2: Saudara, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Fak-Fak, Yubelin Angel Justin Ayal menjelaskan, keputusan pengaktifan maupun penonaktifan peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK ditentukan berdasarkan desil masyarakat yang tercatat dalam data pemerintah. Penentuan tersebut mengacu pada surat keputusan Menteri Sosial serta hasil pendataan kesejahteraan masyarakat. Menurut Yubelin, BPJS Kesehatan hanya menjalankan kebijakan berdasarkan data yang diterima dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Ia mengatakan data peserta yang dinonaktifkan kemudian dibagikan kepada masing-masing pengguna atau peserta agar dapat diketahui status kepesertaannya.
3: Keputusan mengaktifkan dan tidak itu tergantung desilnya. BPJS Kesehatan kami pada dasarnya berdasarkan SK Mensos dinonaktifkan data peserta itu yang kita share ke usernya masing-masing pesertanya. Kemudian untuk mengaktifkan kembali, ketentuannya pengusulannya masih tetap lewat dinas sosial. Kemudian diusulkan ke Kemensos. Apabila dia memenuhi persyaratan untuk diaktifkan kembali, maka dapat diusulkan sebagai pengaktifan kembali.
2: Selain itu, ia juga menyoroti kondisi dalam satu keluarga yang memiliki anggota sudah bekerja namun masih bergabung dalam satu kartu keluarga dengan penerima bantuan. Menurutnya, pemisahan kartu keluarga dapat menjadi solusi agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Yang menambahkan, pembaruan data desil yang dilakukan pemerintah bertujuan agar bantuan sosial termasuk PBIJK dapat disalurkan secara tepat guna dan tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Januardi melaporkan.
1: Bank Sampah Fak-Fak Hijau menghadirkan berbagai kerajinan tangan berbahan dasar limbah tutup botol minuman mineral sebagai upaya untuk mengubah sampah yang sebelumnya dianggap tidak bernilai menjadi karya kreatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Kembali dilaporkan Januardi.
2: Saudara, Bank Sampah Pafak Hijau terus menggencarkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilah sampah sejak dari rumah. Salah satu bentuk edukasi yang dilakukan adalah dengan menghadirkan berbagai kerajinan tangan berbahan dasar limbah tutup botol minuman mineral yang diolah menjadi produk bernilai guna. Pengelola Bank Sampah Pafak Hijau Rizpadianto mengatakan, upaya tersebut merupakan bagian dari inisiatif pihaknya untuk mengubah sampah yang sebelumnya dianggap tidak bernilai menjadi karya kreatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain memproduksi kerajinan tangan, Bank Sampah Pafak Hijau juga mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai dengan membiasakan membawa tumbler atau termos portable saat beraktivitas. Menurutnya, langkah kecil tersebut dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah plastik.
4: Ini salah satu inisiatif kami dari Bank Sampah untuk mengelola sampah yang awalnya pikirnya mungkin tidak berharga. Sekarang dengan kreativitas, sedikit kreativitas bisa diubah menjadi sebuah karya yang bisa bermanfaat dan luar biasa. Seperti gantungan kunci, kayak begitu. Dan kalau tumbler kita bukan produksi sendiri, kita beli. Cuman kita kasih brand Bank Sampah. Intinya kita mengajak untuk masyarakat lebih mengurangi pemakaian botol plastik. Jadi biasakan bawa tumbler seperti itu atau termos yang portable begitu, yang bisa diisi beberapa kali begitu. Jadi untuk mengurangi botol plastik yang sekali pakai yang bisa mencemari lingkungan tersebut. Untuk gantungan kunci sendiri, karena kita juga produksi handmade ya, kita kerajinan tangan sendiri dan kita masih kekurangan untuk karyawan di sini. Jadi kita masih terbatas. Mungkin saat ini kita masih bisa produksi satu hari itu mungkin 10-20 begitu, 20 buah. Jadi ini nanti gantungan kunci akan kita jual di perayaan Pulau Bonyom di memperingati 132 tahun misi Katolik yang masuk ke Papua itu. Di situ nanti masyarakat bisa membeli produk kami, mungkin nanti bisa kita edukasi juga supaya dibiasakan memakai tumbler.
2: Dengan waktu dekat, Bank Sampah Pafak Hijau juga berencana menggelar pelatihan bersama ibu-ibu PKK Kabupaten Fakfak untuk membuat berbagai kerajinan berbahan sampah daur ulang seperti gantungan kunci, bros, dan pin nama.
4: Ada berapa yang sudah terjual dan beberapa juga ada yang tertarik untuk bikin pesanan. Termasuk dalam waktu dekat ini kita juga ada mau bikin pelatihan dengan ibu-ibu PKK yang diketuai sama Mama Bupati. Untuk pelatihan bikin-bikin kerajinan seperti gantungan kunci, bros, kayak gitu, pin-pin nama, kayak begitu.
2: Rizpadianto berharap ke depan ada kolaborasi lebih luas bersama pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, serta dukungan masyarakat agar semakin peduli terhadap pengelolaan sampah. Januardi melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Dinamika Korwil Nusantara 2, produksi Radio Republik Indonesia Fakfak. Madrasah Aliyah Negeri Man Fakfak terus menunjukkan komitmennya dalam mencetak prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Keberhasilan para siswa meraih 5 medali emas pada ajang Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS3N serta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat kabupaten menjadi bukti keseriusan madrasah dalam melakukan pembinaan terhadap peserta didik. Kepala Man Fakfak Kalsumi Rumatumia mengatakan, pencapaian tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang selama ini terlibat aktif dalam proses pembinaan siswa. Menurutnya, motivasi yang diberikan kepada peserta didik menjadi bagian penting dalam mendorong lahirnya prestasi. Ia menjelaskan, para pembimbing dan pendamping memiliki peran besar karena secara langsung turun ke lapangan untuk melihat potensi para siswa. Dengan pendampingan yang intensif, kemampuan peserta didik dapat berkembang dan diarahkan sesuai bakat masing-masing.
5: Selaku penanggung jawab di lembaga, ya sudah tentu bagian dari motivasi itu salah satunya adalah anggaran, kemudian support-support yang lain yang memang dari Bapak Ibu pembimbing dan pendamping yang selalu setia, dan mereka yang langsung terjun di lapangan dan melihat potensi-potensi yang, dan artinya ada kerjasama yang baik juga, misalnya supportnya dari sisi pendanaan, kemudian dari fasilitas dan sebagainya.
1: Atas capaian 5 medali emas pada FLS3N tingkat kabupaten tersebut, Man Fakfak kini menargetkan hasil maksimal pada kompetisi tingkat provinsi. Kalsumi berharap sedikitnya 3 medali emas dapat diraih pada FLS3N tingkat provinsi. Sementara pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN, Manfakfak juga optimistis setelah berhasil meraih 3 medali di tingkat kabupaten dan berharap seluruh peserta mampu memberikan hasil terbaik di tingkat selanjutnya. Aktivitas hiu paus di wilayah perairan laut Fakfak menjadi peluang wisata baru di Kabupaten Fakfak. Berikut laporannya.
2: Saudara, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramu Wisata Indonesia DPC HPI Kabupaten Fakfak, Pradyoko Kusuma menyebutkan, generasi muda, khususnya Gen Z, kini telah cukup mengenal berbagai destinasi wisata lokal yang tersebar di wilayah Fakfak. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan minat terhadap potensi pariwisata daerah. Yang menjelaskan sejumlah destinasi wisata yang dikelola pelaku usaha lokal telah dikenal luas mulai dari kawasan distrik Karas hingga wilayah perkotaan. Selain itu, wisata minat khusus seperti birdwatching juga mulai menarik perhatian wisatawan baik lokal maupun dari luar daerah. Menurutnya, popularitas destinasi tersebut menjadi modal awal yang baik bagi perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Fakfak. Namun demikian, upaya promosi dinilai masih perlu ditingkatkan agar tidak hanya menyasar pasar lokal, tetapi juga mampu menarik wisatawan dari luar daerah bahkan mancanegara. Lebih lanjut, ia menyoroti peluang besar dari fenomena alam yang tengah terjadi di perairan Fakfak, yakni meningkatnya aktivitas hiu paus atau whale shark yang melintas dan singgah di wilayah tersebut. Fenomena ini dinilai sebagai daya tarik wisata unggulan yang dapat dikembangkan secara maksimal.
6: Memang secara lokal, masyarakat di Gen Z terutama memang hampir sudah mengetahui destinasi-destinasi wisata yang sudah disediakan oleh teman-teman para pelaku usaha wisata di destinasinya masing-masing. Seperti yang ada di Karas, ada juga di wilayah perkotaan, dan juga beberapa destinasi-destinasi birdwatching dan minat khusus yang lainnya. Nah, sudah cukup populer, hanya saat ini kita memang perlu melihat peluang-peluang yang mungkin bukan hanya menarik pasar lokal, tapi pasar luar juga kita perlu seriusi. Apalagi di fase cuaca saat ini tuh, ini ada informasi mengenai aktivitas hiu paus atau whale shark yang cukup intens berkunjung, masuk, bermigrasi lewat perairan Fakfak. Nah, ini menjadi salah satu destinasi unggulan sebenarnya di beberapa daerah-daerah lain seperti di Teluk Cendrawasih dan juga Gorontalo, begitu juga di Kaimana. Nah, Fakfak juga memiliki hal yang mungkin beda dari yang lainnya, karena di sini teridentifikasi bahwa kita memiliki 6 ekor hiu paus yang selalu singgah, entah untuk makan ataupun untuk bermigrasi dari utara ke selatan ataupun sebaliknya.
2: Sementara itu, ia menekankan pentingnya kesiapan pelaku wisata dalam memanfaatkan peluang tersebut, termasuk penyusunan paket wisata yang menarik dan berstandar keselamatan tinggi. Selain itu, para pemandu wisata diharapkan memiliki kualifikasi dan sertifikasi resmi guna menjamin keamanan serta kenyamanan wisatawan. Januardi melaporkan.
7: Sekian Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: 96,3 FM Pro 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu.
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Pukul 15 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, program Kaimana Sore temani ruang dengar Anda selepas informasi dinamika 15 Korwil Nusantara 2, informasi dari Papua Barat dan juga Papua Barat Daya. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus mendalami dugaan suap terkait eksekusi sengketa lahan di Pengadilan Negeri Depok. Penyidik KPK memanggil sejumlah pejabat pengadilan dan pihak swasta sebagai saksi pada Senin 25 Mei 2026. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Saksi yang dipanggil yakni Panitera Muda Perdata PN Jakarta Utara Dedi Purwanto, Panitera PN Semarang Rafita Lina, juga analis perkara peradilan PN Depok Isnanur Fitria. Selain itu, penyidik juga memeriksa Direktur Keuangan PT Megapolitan Developments TBK O. Desianti. KPK belum menjelaskan materi pemeriksaan maupun keterkaitan para saksi dengan konstruksi perkara. Kasus ini berawal pada OTT Februari 2026 terkait pengurusan eksekusi lahan seluas 6.500 meter di Tapos, Depok, dan sengketa tersebut melibatkan PT Karaba Dikdaya dengan warga setempat. Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka. Mereka yakni Ketua PN Depok Iwayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Depok Bambang Setiawan, serta Jurusita PN Depok Yohansyah Marwanaya. Selain itu, Direktur Utama PT Karaba Dikdaya Trisnadi Yulrisman dan Head Corporate Legal PT Karaba Dikdaya Berliana Trikusuma. Keduanya diduga memberikan uang suap 850 juta untuk mempercepat proses eksekusi lahan. Dan berdasarkan fakta persidangan, uang suap tersebut diserahkan melalui Jurusita PN Depok Yohansyah Marwanaya. Selain itu, Yohansyah juga diduga menerima tambahan uang 30 juta dari pihak perusahaan. Atau informasi ini pendengar untuk Anda ikuti selengkapnya juga boleh di laman resmi rri.co.id.

0: pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real-time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

Agung Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

0: Duet manis punya Hari Lasso dan Sandi Kanester, Satu Cinta. Oke, sudah membawa kita ke pukul 15 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur. Kembali dengan satu informasi, saya hadir untuk Anda dari dunia kesehatan. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi sehat dan tidak membahayakan bagi kesehatan anak. Ia mengatakan kondisi tersebut muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami setelah imunisasi. Nah, masyarakat sering khawatir ketika suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi dari tenaga kesehatan. Dante mengatakan pemerintah perlu membuat slogan demam sehat untuk meluruskan anggapan keliru masyarakat mengenai imunisasi anak. Nah, ia menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan mekanisme metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak harus meningkat terlebih dahulu. Dante menegaskan kenaikan suhu tubuh setelah imunisasi justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Elizaza Abdun Wali Kota Banda Aceh Eliza Saaduddin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi melalui pendekatan yang lebih persuasif kepada masyarakat, dan menurutnya sebagian masyarakat masih terpengaruh hoax dan informasi keliru terkait keamanan serta manfaat imunisasi baik bagi anak. Nah, menurutnya karena itu pemerintah harus terus menjelaskan imunisasi aman dan penting untuk melindungi kesehatan anak-anak dari penyakit menular. Dan juga demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat sebagaimana disampaikan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono sebelumnya.
1: Aku

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oh. Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
2: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
3: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Pendengar, berikut ada 5 tanda impostor syndrome yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, merasa seperti penipu. Nah, orang yang mengalami impostor syndrome sering merasa bahwa mereka tidak pantas mendapatkan kesuksesan yang telah diraihnya. Mereka merasa seolah-olah hanya beruntung atau orang lain salah menilai kemampuan mereka. Kedua, mengaitkan kesuksesan dengan faktor eksternal. Nah, alih-alih mengakui kemampuan diri sendiri, orang dengan impostor syndrome cenderung mengaitkan kesuksesan mereka dengan faktor eksternal seperti keberuntungan, waktu yang tepat, atau bantuan orang lain. Mereka merasa bahwa jika bukan karena faktor-faktor tersebut, mereka tidak akan berhasil. Ketiga, takut akan kegagalan. Orang yang mengalami impostor syndrome memiliki ketakutan yang besar akan kegagalan. Mereka khawatir orang lain akan menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak kompeten seperti yang dipikirkan. Ketakutan ini bisa membuat mereka menjadi sangat perfeksionis atau bahkan menghindari tantangan baru. Keempat, meremehkan diri sendiri. Orang dengan impostor syndrome seringkali meremehkan diri sendiri dan pencapaian mereka. Mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan tidak terlalu istimewa atau orang lain juga bisa melakukannya. Mereka sulit untuk mengakui dan merayakan keberhasilan diri sendiri. Kelima, tidak nyaman menerima pujian. Karena merasa tidak pantas, orang yang mengalami impostor syndrome seringkali merasa tidak nyaman saat menerima pujian. Mereka mungkin merasa pujian tersebut tidak tulus atau orang yang memuji mereka tidak mengetahui yang sebenarnya tentang mereka. Impostor syndrome adalah kondisi psikologis yang umum dialami oleh banyak orang, terutama mereka yang berprestasi tinggi. Jika Anda merasa mengalami tanda-tanda tersebut, jangan ragu untuk mencari bantuan dari profesional seperti bantuan psikologi.

0: Pukul 16 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di 96,3 MHz. Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PAN, Atari Gauti Ardi, menegaskan komitmen DPR untuk memangkas regulasi Standar Nasional Indonesia atau SNI agar lebih ramah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Langkah ini dinilai penting untuk membuka jalan bagi UMKM Indonesia agar mampu bersaing di pasar internasional. Ia menyebut mayoritas produk UMKM sebenarnya sudah layak ekspor, hanya saja panjang dan rumitnya regulasi menjadi salah satu penyebab UMKM sulit memiliki izin yang lengkap. Meski kualitas produk dinilai cukup baik, Atari menekankan bahwa UMKM masih menghadapi hambatan besar dari sisi regulasi dan dukungan pemerintah. Menurutnya, regulasi yang ada saat ini justru membuat UMKM kesulitan untuk naik kelas. Oleh karena itu, DPR melalui Panja SNI berencana menyusun aturan baru yang lebih sederhana dan memayungi kebutuhan UMKM. Target pembahasan regulasi ini akan dilakukan dalam masa sidang tahun berjalan. Dan ia menilai pemangkasan regulasi SNI akan menjadi langkah strategis untuk mempercepat ekspor UMKM dengan aturan yang lebih sederhana. UMKM tidak hanya mampu bertahan di pasar domestik, tetapi juga bisa menembus pasar global. Dan ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam mendukung UMKM. Dengan rencana pemangkasan regulasi ini, DPR berharap UMKM Indonesia dapat benar-benar go global.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Pendengar, ada 7 tanda yang bisa menunjukkan bahwa Anda sedang terjebak dalam herd mentality atau mentalitas kelompok yang bisa membuat Anda sulit untuk bahagia. Yang pertama, selalu merasa perlu persetujuan orang lain. Anda merasa gelisah dan tidak nyaman jika tidak mendapatkan persetujuan dari orang lain tentang apa yang Anda lakukan atau pikirkan. Kedua, takut untuk berbeda. Anda takut untuk menonjol atau berbeda dari orang lain dan merasa lebih aman dan nyaman jika mengikuti arus dan melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ketiga, mengabaikan suara hati sendiri. Anda terlalu fokus pada apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang lain sehingga Anda lupa untuk mendengarkan suara hati Anda atau intuisi sendiri. Keempat, kehilangan identitas diri. Anda terlalu lama mengikuti orang lain dan berusaha menjadi seperti mereka sehingga Anda kehilangan identitas diri sendiri. Kelima, tidak berani mengambil resiko. Pendengar, Anda takut untuk mengambil resiko karena takut gagal atau ditolak oleh kelompok. Keenam, sulit untuk merasa bahagia karena kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, bukan dari pengakuan atau persetujuan orang lain. Dan yang ketujuh, menjadi tidak kritis. Anda menerima semua informasi dan pendapat dari kelompok tanpa berpikir kritis. Anda tidak lagi mempertanyakan atau mencari tahu kebenaran dari apa yang Anda dengar atau lihat. Penting untuk diingat bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi bagian dari kelompok atau komunitas. Namun, penting juga untuk tetap menjadi diri sendiri dan memiliki pemikiran yang kritis. Jangan biarkan herd mentality mengendalikan hidupmu dan membuat Anda sulit untuk bahagia.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau

tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Kaimana sore ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tips mengatasi Monday Blues dengan langkah sederhana. Pendengar, banyak orang sering merasakan fenomena psikologi yang dikenal dengan istilah Monday Blues atau Sindrom Senin. Hal ini terjadi ketika seseorang merasa tidak bersemangat, lesu, dan enggan untuk kembali menjalani rutinitas setelah liburan akhir pekan. Biasanya, fenomena ini dialami oleh pekerja atau pelajar yang merasa belum siap untuk kembali ke aktivitas sehari-hari mereka. Berikut ini adalah beberapa cara efektif untuk mengatasi Monday Blues. Yang pertama, istirahat yang cukup di hari Minggu. Pendengar, meski akhir pekan biasanya identik dengan bersenang-senang, penting untuk tetap mengatur waktu agar bisa beristirahat dengan cukup. Tidur lebih awal di hari Minggu dapat membantu tubuh merasa segar di pagi hari Senin. Hal ini akan membuat kamu lebih bersemangat untuk memulai aktivitas di hari pertama dalam minggu ini. Yang kedua, pilih pakaian yang menyenangkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa memilih pakaian untuk keesokan harinya dapat meningkatkan suasana hati. Cobalah mengenakan pakaian baru atau memadukan dengan aksesoris favoritmu. Dengan demikian, bukan hanya penampilan yang berubah, tetapi juga mood kamu di hari Senin akan menjadi lebih positif. Yang ketiga, makan coklat di pagi hari. Pendengar, coklat dikenal dapat meningkatkan produksi serotonin, hormon yang berperan dalam perasaan bahagia. Konsumsi coklat di pagi hari dapat meningkatkan endorfin dalam tubuh, sehingga kamu merasa lebih rileks dan siap menghadapi hari Senin. Secangkir coklat panas yang disertai roti coklat mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat untuk memulai hari Anda. Yang keempat, yaitu mandi air dingin. Pendengar, rasa malas untuk mandi di pagi hari bisa diatasi dengan mandi menggunakan air dingin. Mandi air dingin terbukti lebih bermanfaat dalam menyegarkan tubuh dan mempersiapkannya untuk beraktivitas. Sensasi segar ini bisa menghilangkan rasa malas dan membuat tubuh Anda lebih bertenaga. Intinya, jangan biarkan perasaan negatif tentang Senin menguasai pikiran Anda. Dengan sedikit persiapan dan pola pikir yang positif, kamu bisa membuat Senin terasa lebih ringan dan penuh semangat.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di program Kaimana Sore. Dan sore ini kami kembali temani kaum muslimin dan muslimat di kota Kaimana dengan menghadirkan religi sore, pengajian Al-Quran, lagu-lagu bernuansa islami, serta tarhim dan azan maghrib yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini, tepat nanti di pukul 17 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur.

harta karun. Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur. Yang pertama, akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang dimurkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Selanjutnya kita ikuti tips kentongan.
1: Kemarau atau sering disebut musim panas merupakan suatu kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Lantas, apa yang harus kita lakukan saat kemarau? 1. Hemat menggunakan air. 2. Minum air putih yang cukup supaya selalu terhidrasi. 3. Manfaatkan hujan yang turun untuk menampung air. 4. Jangan membuang puntung rokok sembarangan karena dapat menyebabkan kebakaran.
0: Demikian tips kentongan

Saatnya kentongan. Kondisi iklim di Indonesia yang beragam sehingga di Indonesia sering terjadi bencana yang dapat mengancam kehidupan masyarakat. Bencana-bencana tersebut disebabkan oleh faktor alam atau faktor non-alam dan juga faktor manusia. Untuk menyikapi dampak buruk dari berbagai bencana yang terjadi, penting bagi kita untuk memiliki kepekaan sosial terhadap sejumlah risiko bencana yang terjadi di mana saja dan kapan saja. Masyarakat perlu memperhatikan semua hal yang berkaitan dengan kebencanaan. Salah satu yang perlu dilakukan yaitu upaya mitigasi bencana seperti sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dan edukasi sangat diperlukan untuk dapat menghadapi berbagai situasi yang timbul akibat bencana yang terjadi. Selain itu, juga diperlukan peran pemangku kepentingan dan peran dari seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan kepekaan sosial terhadap berbagai risiko dari dampak perubahan iklim yang terjadi saat ini. Mari bersama kita menjadi masyarakat yang peduli dan tanggap terhadap bencana. RRI Radio Tanggap Bencana.

0: pukul 18:35 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di 96,3 MHz dari Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, otorita ibu kota negara memperkuat langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan di kawasan ibu kota Nusantara menjelang musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan pengawasan, edukasi masyarakat, hingga pemasangan sensor panas di sejumlah titik strategis kawasan IKN. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan berbagai langkah antisipasi telah disiapkan untuk mencegah munculnya titik api di wilayah pembangunan IKN. Sensor panas yang dipasang di 7 delineasi IKN terhubung langsung dengan common center dan sistem panic button untuk mempercepat proses penanganan. Hingga saat ini belum ditemukan kejadian kebakaran hutan dan lahan di kawasan IKN. Meski demikian, kesiapsiagaan terus diperkuat dengan menempatkan petugas pemadam kebakaran di sejumlah area yang dinilai rawan terbakar saat musim kemarau. Nah, langkah pencegahan menjadi prioritas utama agar aktivitas pembangunan IKN tetap berjalan aman dan tidak terganggu oleh bencana karhutla, dan edukasi kepada masyarakat sekitar kawasan IKN juga terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan. Selain penguatan teknologi dan pengawasan, OIKN juga membentuk masyarakat peduli api melalui kolaborasi lintas sektor. Dan program tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam penanganan awal kebakaran hutan dan lahan. Kesiapan penanggulangan kebakaran turut diperkuat melalui keberadaan pos pemadam kebakaran di Kecamatan Maridan, Sepaku, Samboja, Luajanan, Muara Jawa, hingga kawasan KIPP Ibu Kota Nusantara. Mirna berharap langkah mitigasi yang dilakukan dapat menekan potensi karhutla selama musim kemarau sekaligus mendukung kelancaran pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan masa depan Indonesia.
1: Apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, alarm bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siap untuk selamat, salam tangguh, salam kemanusiaan.

0: Saatnya kita ikuti tips kentongan.
1: Banjir merupakan peristiwa di mana air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak digenangi air dalam selang waktu tertentu, yang disebabkan hujan secara terus-menerus. Banjir mengakibatkan meluapnya air sungai, danau, laut, drainase saat aliran melebihi volume air yang dapat ditampung dalam sungai, danau, rawa maupun saluran air lainnya. Saat banjir terjadi, apa yang harus kita lakukan? 1. Evakuasi ke tempat yang tinggi. 2. Waspadai terhadap arus bawah. 3. Jangan mengemudi kendaraan di wilayah banjir. 4. Matikan saklar aliran listrik. 5. Amankan rumah dan tempatkan barang di tempat yang aman dari banjir. 6. Siapkan penampungan air bersih. 7. Waspada tempat melintasnya arus deras banjir bandang.
0: Demikian tips kentongan RRI Kayumanan.

0: Ya, pendengar BPBD Provinsi Papua Barat Daya menyoroti dampak gelombang pasang ekstrim yang terjadi di wilayah Kepulauan Kota Sorong, terutama di Pulau Dom, Pulau Sop, dan Pulau Ram. Intensitas gelombang tinggi yang terjadi sejak akhir Maret hingga awal April menyebabkan abrasi serta kerusakan rumah warga dan lingkungan pesisir. Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Joshua R. Homer, mengatakan pihaknya telah turun langsung ke lokasi bersama tim untuk memantau kondisi masyarakat terdampak. Berdasarkan data sementara dari BPBD Kota Sorong, terdapat 7 titik terdampak di Pulau Dom, 5 titik di Pulau Sop, dan 3 titik di Pulau Ram. Kawasan kepulauan tersebut merupakan benteng terluar Kota Sorong sekaligus wilayah pesisir yang dihuni sekitar 18.000 penduduk. Karena itu keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Ia menilai perlu adanya mitigasi struktural maupun non-struktural untuk mengurangi risiko bencana, dan mitigasi struktural berupa pembangunan talut, tanggul maupun pemecah ombak dinilai penting untuk menahan laju abrasi yang terus menggerus daratan. Pembangunan infrastruktur pengaman membutuhkan anggaran besar, dan panjang garis pantai yang mencapai beberapa kilometer membuat pembangunan tanggul tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. BPBD Provinsi Papua Barat Daya mendorong mitigasi vegetatif melalui penanaman pohon dan reboisasi di kawasan pesisir. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu menahan abrasi sekaligus menjaga sumber mata pencaharian warga. BPBD Papua Barat Daya menegaskan akan terus berkolaborasi dengan pemerintah kota, BMKG, Basarnas, hingga OPD terkait untuk mencari solusi jangka panjang bagi masyarakat pesisir di wilayah Kepulauan Sorong.
1: Sil! Sil! Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
2: Hey, Rina! Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
1: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
2: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
1: Jadi ntar kita ngapain ya?
2: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
1: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
2: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak, Sampi.
1: Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, kah?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
4: Lihat info cuaca dululah nanti.
3: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
4: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
3: Ya kan berangkat awal aja kali, biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
4: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
3: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
4: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
3: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
4: Hah?
3: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
5: Terima kasih untuk Anda yang terus bersama kami di 96,3 MHz RRI Kaimana. Dan sudah pukul 19 waktu Indonesia Timur, saatnya saya Mega harus pamit dari ruang dengar Anda. Perjalanan edisi malam ini kami temani dengan serangkaian teman-teman pilihan, dan tentunya masih terus akan menghibur Anda hingga nanti menyudahi program siaran kami di hari ini. Saya Mei kepamit, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Halo pendengar, kita jumpa kembali dalam acara pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama saya Adriana Usmani. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan, Anda dapat menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-58229 dan telepon 0813-315-711-811. Untuk itu, tetaplah bersama kami. Pendengar, kita jumpa lagi dalam siaran radio pesan hari ini. Nah, kali ini kita akan bicara tentang pasangan hedonisme. Pada dasarnya, setiap manusia tidak mau menderita karena kemiskinan, rasa sakit, dalam bentuk apapun. Tetapi seringkali, keinginan seseorang untuk menghindari hal tersebut malah terjebak dalam perilaku hedonis. Pendengar, kata hedonisme diambil dari bahasa Yunani, hedone, yang artinya kesenangan. Merujuk pada gaya hidup seseorang yang terlalu boros dan materialisme. Dan saat ini kita menyaksikan banyak orang, dalam hal ini pasangan, sepertinya terikat dalam lingkaran tersebut. Orang yang mempunyai sifat hedonis biasanya hidupnya berfoya-foya demi menikmati kebahagiaan tanpa memikirkan dampaknya. Apalagi di era teknologi komunikasi saat ini, setiap orang dengan mudah mendapat informasi untuk memuaskan keinginannya. Mulai dari belanja online, membeli tiket liburan, main game berbayar, dan masih banyak lagi. Di medsos itu begitu banyak iklan yang menjanjikan bagaimana memperoleh uang dengan cepat. Bisa bikin ini, bisa bikin itu. Sampai bingung kadang-kadang. Dan ini kalau terus-menerus diinformasikan, disaksikan, lama-lama kita tertarik. Pendengar, menurut Steve Taylor, PhD, dosen psikologi di Senior Leeds Beckett University, Inggris, gaya hidup hedonisme sejatinya tidak memberi kepuasan secara permanen. Hal ini dapat kita saksikan para selebriti seperti Michael Jackson, Elvis Presley, Whitney Houston justru mengalami masalah mental karena kekayaannya. Mereka berusaha menemukan kebahagiaan melalui kemewahan, materi, dan popularitas, tetapi mengalami kekosongan diri. Ketika Anda mengalami kekosongan diri, berarti jiwamu juga akan kosong dan tidak berarti. Hal ini mengakibatkan berbagai gangguan emosi, misalnya stres atau depresi. Nah, orang-orang atau pasangan yang bergaya hidup hedonisme, seharusnya ya kita bertanya, atau mereka ini sebenarnya harus bertanya bagi dirinya sendiri, apa sih yang saya kejar? Ini pertanyaan. Apa yang saya kejar? Pengakuan? Eksistensi diri? Atau apa? Ketika Anda bekerja dengan baik dan menghasilkan sesuatu dengan baik, maka secara otomatis Andalah yang akan menikmati hasil itu. Orang-orang yang melihat Anda di media sosial itu hanya menonton dan menjadi penikmat. Seperti tadi dicontohi, Whitney Houston, Elvis Presley, Michael Jackson. Kami menjadi penikmat untuk menonton actionnya, menikmati lagu-lagunya. Mungkin lebih sedikit mengetahui riwayat hidup, tapi mereka sendiri, mereka meninggal, ada yang bunuh diri, narkoba, kasihan di akhir hidup. Mari kita belajar untuk mengerti apa yang sebenarnya saya kejar dalam hidup ini? Ada pertanyaan-pertanyaan penting. Sesuatu yang berlebihan belum tentu membuat Anda bahagia. Orang makan berlebihan, dia pasti kekenyangan. Dan ketika kekenyangan itu membuat dia susah bernafas. Kalau terus-menerus dipaksakan, maka dia akan menjadi obesitas. Jadi, sudah obesitas, kelebihan berat badan, pasti kebingungan. Mau mengecilkan badan, bermasalah. Hedonisme bisa mendorong seseorang, juga pasangan, untuk melakukan perilaku negatif seperti berbohong atau menipu agar tujuannya tercapai. Target kebohongan bisa menyangkut siapa saja. Bagi pasangan, di dalam pernikahan ini menjadi masalah besar. Karena apa? Karena Anda akan terus-menerus mempunyai keinginan, keinginan, dan keinginan. Ya. Karena apa? Anda tidak mau disebut orang miskin. Kami kembali setelah yang berikut.
1: Anda sedang mendengarkan siaran radio Pesan Hari Ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera.

Anda masih bersama saya, Adriana Usmani. Dan di kesempatan ini tentunya Anda dapat memperoleh apa informasi-informasi atau keterangan-keterangan atau topik yang kami bahas ini melalui media sosial, buku-buku tertentu kalau Anda penikmat buku. Karena semuanya gampang didapat sebagai informasi. Tetapi di dalam siaran radio ini, saya berharap dimanapun Anda berada, entah di kota besar, karena radio sekarang makin kesini kayaknya ditinggalkan. Tapi tidak, ini hal penting. Radio menjadi teman Anda. Sekarang juga banyak orang buat podcast ya. Tetapi melalui kesempatan ini, mungkin Anda berada di kota besar, di kota sedang, kota kecil, bahkan mungkin di daerah yang terpencil, tapi Anda bahagia ya, karena Anda diajak untuk mengerti bahwa hidup ini terlalu singkat hanya untuk mengejar sesuatu yang akibatnya membuat Anda tidak bahagia. Coba Anda perhatikan dengan baik saat ini, begitu banyak orang yang berkelimpahan uang, kaya, entah perolehan kekayaannya diperoleh dengan yang benar atau enggak, tetapi mereka mempunyai campaign kembali ke alam. Sehingga kalau kita jalan-jalan, saya orangnya yang senang pergi ke tempat-tempat yang terpencil, ke desa-desa, saya sangat menikmati kehidupan di sana. Begitu banyak orang kota yang punya uang banyak itu rame-rame sekarang pindah ke desa. Karena apa? Mereka juga bingung sebenarnya apa yang dicari. Apartemen punya, jet punya, jalan-jalan mau naik pesawat dari airlines mana aja bisa. Tapi seringkali mereka tidak bahagia. Ciri-ciri orang atau pasangan yang hedonisme. Mereka ini konsumtif. Orang yang bergaya hidup seperti ini selalu kurang puas terhadap apa yang sudah dimilikinya. Ia selalu akan terus mencari yang lebih banyak kepuasan dan kenikmatan melalui konsumsi, termasuk membeli segala sesuatu yang tidak penting namun dianggap menyenangkan. Orang hedonisme itu sombong. Disebabkan karena si hedon menilai orang lain berdasarkan penampilan fisik dan

0: Ia pemuja materi dan penampilan, selalu hidup dengan imajinasi, egois, dan selalu hiperbola, kecenderungan berbohong. Orang hedon biasanya menganggap pendapatnya paling benar. Dia suka kemewahan. Orang hedon selalu berbicara tentang kekayaan. Mereka terdiri dari dua bagian, yaitu yang benar-benar kuat finansial, mereka tidak perlu berbohong terhadap apa yang dimilikinya. Semua barang dan kemewahannya tidak diragukan. Tetapi yang tidak kuat, terpaksa banyak berdusta, berhutang, dan hidupnya penuh dengan kepalsuan. Pendengar, maukah kita menjadi orang-orang yang menipu diri sendiri? Tadi dikatakan hedonisme ada dua. Ada yang benar-benar memiliki finansial yang kuat, sehingga apapun dia dapat peroleh. Tapi ada juga yang gak kuat, sehingga selalu berdusta terhadap diri sendiri. Bohong, menyusahi diri sendiri. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Sudahkah Anda melihat di sekeliling Anda hari ini? Ada begitu banyak yang indah untuk dilihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi bertujuan untuk mempersiapkan diri kita agar dapat mencapai tujuan hidup ini. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan, hubungi kami 0813-15711-811, email membangunkeluarga0919@gmail.com, atau 0813-1084-8127, email pesan hari ini 315@gmail.com.

pertanyaan penting, bagaimana mengatasi hedonisme? Mudahkah? Sulitkah? Semua tergantung kepada Anda. Cari kebahagiaan dalam hal yang sederhana. Hidup mewah memang sangat menyenangkan bagi semua orang. Akan tetapi kebahagiaan tidak harus datang dari hal-hal yang sifatnya mewah. Menentukan tujuan hidup, tinggalkan hal-hal yang sifatnya sangat material, atau menghabiskan banyak uang tanpa tujuan yang jelas. Ubahlah pola pikir yang tadinya konsumtif menjadi jauh lebih produktif dalam berbagai hal. Anda perlu menghindari kegiatan yang tidak bermanfaat, seperti yang diketahui bahwa hedonisme memiliki hubungan yang sangat erat dengan kesenangan dunia. Akan tetapi, tidak semua kesenangan tersebut memberikan dampak yang baik dalam kehidupan. Sehingga rencanakanlah aktivitas yang memberikan dampak baik kepada orang lain. Anda perlu mengubah lingkup pertemanan. Lingkungan menjadi salah satu yang paling berkontribusi terhadap kepribadian seseorang. Jika Anda merasa bahwa lingkup pertemanan yang dimiliki saat ini membuat si hedon harus eksis dengan sifat foya-foya, maka adalah lebih baik tinggalkan lingkungan tersebut. Dan akhirnya, hedonisme adalah gaya hidup yang kurang baik, di mana seseorang terobsesi untuk meraih kebahagiaan dengan mengeluarkan uang yang banyak. Selain itu, orang hedon juga sangat menghindari untuk diremehkan, sehingga ia selalu hidup dengan penuh kebohongan dan menghalalkan segala cara demi mencapai standar hidup. Pendengar, hedonisme bukan saja membohongi diri Anda dalam hal materialisme, tetapi Anda terpaksa harus terus-menerus berpenampilan pura-pura bahagia. Anda membohongi ruang lingkup Anda. Dan lebih sengsara lagi, Anda membohongi diri Anda sendiri. Padahal, bahagia itu sangat simpel. Ketika Anda realistis, Anda bersama dengan pasangan Anda, belajar untuk saling terbuka, membicarakan hal-hal yang memang realistis. Tidak mungkin dalam sebuah kesempatan Anda bisa minum 4 minuman yang berbeda. Kira-kira paham maksudnya? Tidak mungkin Anda mengkonsumsikan soft drink, kemudian jus, kemudian air mineral, dan kemudian juga Sereal yang bisa dimakan. Tidak mungkin dalam satu kesempatan itu Anda mengkonsumsikan keempat-empat. Sehingga Anda perlu waktu. Cobalah nikmati minuman itu satu persatu dengan penuh rasa yang nikmat, dengan jeda waktu yang Anda sendiri mengaturnya. Maka minuman itu akan terasa nikmat. Dan lebih daripada itu, Anda akan sehat. Pendengar, kami akan mengakhiri perjumpaan ini. Jika Anda mempunyai masalah, hubungi kami di 0813-315711, WhatsApp 0878-790-58229. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran radio. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.

Demikian perjumpaan kita kali ini. Saya Adriana Usmani, kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan untuk membangun keluarga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Berikut ada beberapa tips untuk istirahat singkat di meja sebagai cara mudah untuk meningkatkan kesehatan mental saat bekerja. Yang pertama, lakukan peregangan ringan. Duduk tegak di kursi dengan kaki menyentuh lantai, angkat kedua tangan di atas, lalu renggangkan ke kiri dan ke kanan. Putar kepala perlahan ke kanan dan ke kiri, angkat bahu ke atas, lalu lepaskan. Yang kedua, alihkan pandangan dari layar. Setiap 20 menit, alihkan pandangan dari layar komputer dan fokus pada objek yang jauh selama 20 detik. Tutup mata selama beberapa saat dan biarkan pikiran Anda beristirahat. Ketiga, latihan pernapasan. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan selama beberapa detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Ulangi beberapa kali sampai Anda merasa lebih rileks. Keempat, dengarkan musik yang menenangkan. Putar musik instrumental atau suara alam yang lembut selama beberapa menit. Musik dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Yang kelima, berinteraksi dengan rekan kerja. Ajak rekan kerja untuk berbicara sejenak tentang hal-hal di luar pekerjaan. Interaksi sosial dapat membantu mengurangi perasaan terisolasi dan meningkatkan rasa memiliki. Keenam, berjalan-jalan singkat. Jika memungkinkan, berjalanlah di sekitar kantor selama beberapa menit. Bergerak dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi ketegangan otot. Ketujuh, bawa cemilan sehat. Siapkan cemilan sehat seperti buah-buahan, kacang-kacangan, atau yogurt. Cemilan yang sehat dapat memberikan energi dan membantu menjaga fokus. Yang kedelapan, manfaatkan waktu istirahat makan siang. Menggunakan waktu istirahat makan siang untuk benar-benar beristirahat dan menjauh dari pekerjaan. Makan siang di tempat yang tenang, dan jangan lupa untuk menikmati makanan Anda. Yang kesembilan, jaga postur tubuh. Pastikan Anda duduk dengan posisi yang benar dan nyaman. Postur tubuh yang baik dapat membantu mengurangi nyeri punggung dan kelelahan. Yang kesepuluh, ciptakan suasana kerja yang nyaman. Nah, pastikan meja kerja

bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Mensana Incorpore Sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana Incorpore Sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Cinta itu cinta.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

Cinta itu memori, cinta itu lagu, cinta itu puisi, cinta itu tak tergambarkan, cinta itu memberi, cinta itu toleransi, cinta itu kamu dan aku.

0: Tokoh agama Dr. Andes Haji Mustaqfirin MSI menyerukan peduli terhadap lingkungan.
1: Agama mengajarkan umatnya agar ramah terhadap lingkungannya. Ajaran dalam agama itu merupakan sebuah pedoman bagi umat manusia untuk menentukan mana perilaku yang bermanfaat bagi lingkungan dan mana perilaku yang merugikan lingkungan. Banyak kerusakan lingkungan disebabkan oleh tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, baik di darat, di laut, maupun di udara. Orang yang merusak lingkungan berarti melanggar larangan Tuhan. Dan bagi yang merawat dan peduli terhadap lingkungan berarti telah mematuhi perintah Tuhan. Salah satu bentuk pemeliharaan lingkungan adalah melakukan penghijauan atau reboisasi bagi tanah yang gundul. Lingkungan yang terawat dan terjaga termasuk harta yang bisa diwariskan kepada anak cucu. Oleh karena itu, rusaknya lingkungan, tercemarnya lingkungan, dan terganggunya keseimbangan lingkungan akan membahayakan kehidupan manusia. Untuk itu, kepada kita semua, hendaklah kita mewariskan harta kepada anak cucu melalui pemeliharaan dan tetap menjaga keseimbangan lingkungan, karena hal ini adalah perintah Tuhan yang Maha Kuasa.

0: Pala ini ya hasil bumi yang paling utama untuk daerah Papak. Biji, bunga, itu semua sudah dimanfaatkan. Buah ini dagingnya yang bisa dimanfaatkan. Jadi manisan pala, sirup pala, dodol pala, sale pala.
1: Fak-fak di Provinsi Papua Barat sudah sejak dulu dikenal sebagai penghasil pala sehingga dijuluki sebagai kota pala. Pala sendiri merupakan produk unggulan dan sumber pendapatan utama para petani di Fak-fak, baik itu biji, fuli, serta produk hasil olahan buah pala. Pala oleh masyarakat Fak-fak disebut henggi. Para petani pala di Fak-fak sangat menghargai pohon pala. Mereka tidak akan menebang pohon pala sembarangan. Bagi mereka, pohon pala adalah pohon kehidupan. Pohon pala sudah dianggap seperti seorang ibu yang memberi makan anak-anaknya. Dengan menebang pohon pala berarti sama saja membunuh ibu sendiri. Petani pala Fak-fak sepenuhnya tergantung pada kebaikan alam. Biasanya, bibit pohon pala selesai ditanam, dibiarkan tumbuh secara alami. Mereka meyakini alam akan menjaga dan merawat pohon tersebut, di mana petani hanya datang ke kebun ketika musim panen. Berdasarkan cerita rakyat Teluk Patipi, mereka percaya yang menanam pala pertama kali di Fak-fak adalah 5 burung, yaitu Wamar, Tuktukmur, Duktubur, Wapour, dan Cerak. 5 burung itu yang memakan daging buah pala yang lantas membuang biji serta menyebarkan ke seluruh wilayah Fak-fak, sehingga pohon pala tumbuh di mana-mana. Tak mengherankan, seusai menanam bibit pala, para petani Teluk Patipi biasanya memanggil burung-burung itu sambil memukul-mukul pohon pala tua di hutan. Harapannya, kesuburan menaungi pohon pala yang baru ditanam.

0: apapun itu noken ini menjadi perantara. Kalau tanpa ada noken, ya ini akan mempengaruhi keharmonisan. Keharmonisan antara satu pihak dengan pihak yang lain ketika menyelesaikan masalah. Nilai filosofisnya itu alam pikir orang Papua atau manusia Papua, terutama mama-mama yang biasa buat noken, itu mereka bisa menggambarkan sebelum noken itu terbentuk ada. Jadi mereka mengolah bahan baku, memintal jadi benang, merajut dan menganyam. Perajin noken itu dia sudah punya gambaran sebelum noken itu ada.
1: Noken Papua, tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kuli kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari. Masyarakat biasanya menggunakan untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayur, umbi-umbian, dan juga untuk membawa dagang ke pasar. Karena keunikannya, noken ini didaftarkan di UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia.

0: Buat kabari dengan proses pembuatan yang tak mudah dan tentunya membutuhkan kesabaran, ketekunan, bahkan waktu yang lama.
1: Kabari adalah nama dari tas tradisional sebenarnya. Dia tidak memiliki arti kata khusus, tapi memang orang suku Mpaha menyebut tas tradisional itu dengan sebutan kabari.
2: Kalau di wilayah lain di Papua dikenal dengan noken. Kita di Fak-Fak itu namanya kabari. Dan kabari sendiri itu ada beberapa jenis.
1: Iya. Apa jenis itu dengan maksudnya dengan fungsinya masing-masing ya. Kabari satu jenis apa satu bentuk itu sudah hanya ada beberapa jenisnya. Tuh ada yang untuk tempat membawa hasil kebun misalnya untuk makanan itu disimpan di kabari yang namanya kabari tumhingga.
0: Kabari merupakan jati diri perempuan Fak-Fak yang perlu dipertahankan dan dilestarikan. Hanya di tangan-tangan generasi mudalah, kabari dapat terus eksis seiring perjalanan zaman yang terus berubah. Tanpa sentuhan generasi muda, kabari hanya sepenggal cerita bagi anak cucu di bumi Bahamat.

0: Kau masak apa kah?
1: Saya ada masak mie instan ini. Kau mau?
0: Ya mau lah.
1: Kau saja. Kalau begitu paling cepat deh. Tapi sebenarnya bagaimana asal usul mie instan nih? Kau tahu kah terada?
2: Mie instan menjadi salah satu makanan yang disukai oleh semua orang. Selain rasanya yang enak, mie instan sangat disukai karena untuk memasaknya hanya membutuhkan waktu yang sangat sebentar dan cara yang super praktis. Nah, mengenai asal-usul mie instan, ternyata mie instan berasal dari negeri Sakura, Jepang. Mie instan awalnya dibuat sebagai makanan untuk mengatasi krisis pangan di Jepang setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Mie instan pertama kali muncul pada tahun 1958. Mie ini awalnya dibuat oleh seorang pengusaha bernama Momofuku Ando. Ia membuat mie yang bisa tahan lama dengan cita rasa enak dan diberi nama chicken ramen. Mie instan yang enak ini kemudian didistribusikan ke seluruh pelosok Jepang. Dimasak dengan cara yang cukup diseduh memakai air panas, memiliki rasa yang enak dan mengenyangkan. Mie instan kemudian menjadi makanan yang digemari di sana. Kelezatan mie instan ternyata tidak hanya digemari oleh masyarakat Jepang. Mie instan kemudian terus menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk negara-negara Asia dan Eropa. Di Indonesia, mie instan pertama kali hadir pada tahun 1968. Dan mie instan yang ada di Indonesia terus mengalami perkembangan hingga saat ini dengan beragam merek dan beragam cita rasa. Mie instan yang ada kini pun terdiri dari berbagai macam penyajian.

Indonesia negara yang merdeka hasil perjuangan rakyatnya, bukan pemberian bangsa lain. Punya semangat gotong royong dan pantang menyerah. Negara maritim dan kepulauan nomor satu di dunia, dikaruniai keindahan alam yang mempesona. Rumah bagi kekayaan laut serta terumbu karang. Memiliki hutan tropis terluas yang menjadi paru-paru dunia. Penghasil rempah dan tanaman berkhasiat terbaik di dunia. Kaya akan ragam budaya, adat istiadat, bahasa, dan memiliki sikap toleransi antar umat beragama. Indonesia punya semua yang dibutuhkan untuk menjadi bangsa yang maju, menjadi rumah kebanggaan bagi kita semua. Kita punya sejuta alasan untuk bangga menjadi Indonesia.

Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

0: Kawan, kau lihat sa penampilan dulu.
1: Andalan, kau ganteng sekali kawan. Baju oke, celana juga keren. Dan coba, saya lihat kau sepatu itu.
0: Bagaimana?
1: Wih, kau sepatu bagus sampai. Sepatu baru kah? Pasti impor toh. Pasti dari luar negeri toh. Iyo toh, kau jujur sudah.
0: Ah, kau takar uang saja. Asal kau tahu eh, semua yang saya pakai ini mulai dari baju, celana, dan sepatu ini tuh asli buatan Indonesia.
2: Produk-produk yang kita hasilkan berkualitas dan tidak kalah bersaing dengan produk luar negeri. Kita tetap bisa terlihat keren dengan produk buatan Indonesia. Yuk, bangga buatan Indonesia!

Akibat ulah manusia, aku berakhir di laut, mencemari sungai, memenuhi selokan dan mengotori lingkungan. Aku adalah sampah yang dibuang sembarangan dan akhirnya menjadi bencana bagi manusia. Penyakit, rusaknya ekosistem, banjir, dan masih banyak bencana lainnya. Haruskah menunggu bencana itu datang agar lebih mencintai alam dan tidak membuang sampah sembarangan?

0: Kakak mau koleksi tas banyak juga, andalan.
1: Ya iyalah. Nah, yang ini nih yang model terbaru. Bagaimana? Bagus kah, Trada?
0: Iyo, bagus sih. Tapi macam ketemu tas daerah, tas tomang Trada di antara kakak pu koleksi.
2: Bangga buatan Indonesia bisa dimulai dengan bangga menggunakan produk-produk lokal daerah.

0: kasus bullying masih marak terjadi.
1: Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri
2: di bawah perundungan ini membuat resah orang tua korban sehingga pihak kepolisian.
3: Siswa SMP Negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan.
4: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan.
0: Bullying, tindakan mengintimidasi dan memaksa seorang individu atau kelompok yang lebih lemah untuk melakukan sesuatu di luar kehendak mereka dengan maksud untuk membahayakan fisik, mental atau emosional melalui pelecehan dan penyerangan yang bahkan bisa berujung kematian. Stop bullying.

0: Ade, masih pagi lagi kok main-main dengan tanah itu. Kakak lihat kok ini macam cinta sekali dengan kok tanaman-tanaman itu.
1: Ih kakak, kenapa barang? Aduh, daripada kakak pecinta yang bertepuk sebelah tangan.
0: Wah, tapi untuk apa juga kok repot-repot bertanam begitu? Tinggal pilih saja mau, beres.
1: Ih kakak, kakak terlihat ini kak. Ketemu halaman rumah ini, kelihatan tambah bagus dengan bunga-bunga yang saya tanam ini. Aduh, darah juga segar. Lihat ini kakak ya, pohon jambu yang ada tanam ini. Semulai berbuah itu.
0: Memang kok pakai sabaran ini ada dia hasil juga. Nanti kalau su panen, jangan lupa bagi kakek.
1: Ih, kakak nih harap gampang terus. Kakak, daripada kakak bersedih meratapi kakak pu cinta, lebih baik alihkan kakak pu rasa cinta nih untuk tanaman-tanaman ini. Selain bermanfaat untuk diri sendiri tuh, menanam tanaman bermanfaat juga untuk kelestarian lingkungan dan ketumpu alam.

0: Aduh, badan-badan sakit deh.
1: Mama kenapa?
0: Badan panas, tapi rasa-rasanya dingin. Mulut juga pahit. Apa yang mama makan tara enak rasanya. Badan-badan lain sakit deh. Kok Pedro beli obat tuh?
1: Memangnya mama tahu mama sakit apa kah? Aduh, mama eh. Stop sudah minum obat akar ruang kalau belum periksa di dokter.
2: Malas ke dokter tapi langsung beli obat karena merasa tahu tentang penyakit yang diderita. Awas, perilaku self-diagnosis ini berbahaya loh. Self-diagnosis bisa memicu kesalahan dalam minum obat, akibatnya memperparah penyakit, resistensi obat, bahkan mengakibatkan masalah kesehatan lainnya.

0: Astaga Mace, kau beli daun kelor banyak-banyak ini untuk apa? Terus ada bahan-bahan dapur banyak ini kah? Ada jahe, jeruk nipis, kayu manis, kunyit, lengkuas, gula merah, kencur, daun pandan. Mace, baik kah?
1: Wah, terhadap Pace, itu semua buat ramuan tradisional loh.
0: Untuk apa?
1: Ya, untuk pemeliharaan kesehatan toh, penjagaan penyakit dan perawatan kesehatan.
0: Kau tahu dari mana? Jangan kau sembarang, Mace.
1: Pace, kau ini terlambat informasi, sudah moje. Itu sesuai surat edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
0: Terus, kau tahu cara buat kah? Apalagi daun kelor ini?
1: Wah, gampang saja, Pace. Kau tinggal rebus air 2 cangkir sampai mendidih. Terus kau kasih masuk daun kelor 2 genggam. Nah, kalau sudah dingin kau saring. Cara penggunaan untuk dewasa 2 kali sehari 1 cangkir. Sementara untuk tuh anak kecil ini tuh 2 kali sehari 1/2 cangkir.
0: Mace, kau juga.

0: Halo pendengar, kita jumpa kembali dalam acara pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama saya Adriana Usmani. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan, Anda dapat menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-58229 dan telepon 0813-315-711-811. Untuk itu, tetaplah bersama kami. Pendengar, kali ini kita akan berbicara tentang budaya pamer. Nah, tidak dapat disangkali bahwa media sosial banyak sekali mempengaruhi cara berpikir. Kadang-kadang tadinya kita merasa kita nggak dihargai, orang nggak kenal kita, orang belum tahu kemampuan kita, dan seterusnya, masih banyak. Nah, media sosial inilah yang dipakai sebagai tempat untuk memamerkan apa yang kita punya. Pertanyaannya, apakah itu negatif? Dia bisa menjadi positif ketika Anda memberikan inspirasi. Beberapa waktu lalu ada topik yang berbicara tentang wanita mandiri. Nah, para wanita bisa menginspirasikan wanita lain yang kita juga banyak lihat tuh, cara masak, membuat resep baru, membuat ini dan membuat itu. Itu inspirasi. Dan pamer seperti ini adalah pamer positif. Tetapi ketika Anda memamerkan, ini rumah saya terbuat dari emas, ini kamar mandi saya, Anda bisa tidur di situ karena kita nggak tahu ada desain baru kali, sekalian ada tempat tidurnya. Dan masih banyak lagi, bukan hanya soal makan, minum, pakaian, atau apa yang kita punya. Tetapi kadang-kadang juga memamerkan sesuatu yang sebenarnya tidak pantas dipamerkan. Nah, jadi Anda bisa memaknai ini ya. Dan budaya pamer yang negatif seperti ini berbahaya karena akan mencelakakan Anda sendiri. Kita tahu ya, nggak usah dibahas ya, tetapi betapa akibat pamer itu, Anda terjebak dalam satu kondisi-kondisi yang akhirnya Anda kena masalah hukum. Nah, sehingga untuk menghindari ini, pasangan suami istri itu harus saling mengingatkan. Dan kita harus ingat, ada pepatah mengatakan di atas langit ada langit. Kalau hari ini Anda makan di sana, Anda pamer di situ, Anda pamer di sini. Ada orang lain yang makan siang hari ini di Hong Kong, makan malamnya nanti di Jepang, kemudian besok pagi dia sudah ke Eropa, dan seterusnya. Jadi, bukan dilarang, tetapi pamerlah sesuatu yang menginspirasi. Pendengar, pengertian pamer yaitu keinginan untuk menunjukkan sesuatu dengan cara mendemonstrasikan sesuatu yang dimiliki seseorang untuk memperlihatkan apa yang dipunyainya sebagai kelebihan atau keunggulan. Dan otomatis kalau kita lihat saat ini tujuannya adalah untuk menyombongkan diri. Judulnya aja budaya pamer, gitu ya. Tapi di awal saya sudah katakan tadi bahwa pamer itu ada dua, untuk menjadi inspirasi atau mencelakakan diri. Nah, ketika seseorang tidak puas untuk diakui tentang keberadaannya termasuk apa yang dimilikinya, maka pamer merupakan salah satu cara yang tercepat. Dan dunia media sosial saat ini merupakan tempat yang tepat untuk mewujudkan keinginan untuk diakui sebagai hasrat dan bentuk aktualisasi diri atau pengakuan. Seorang psikolog, Hanan Parves, dia juga penulis di majalah ternama Forbes, ya, di Business Insider dan di Rider Digest, ia mengatakan bahwa ada dua hal yang mempengaruhi orang-orang yang suka pamer atau show off. Yang pertama, lingkungan tempat dia melakukan pamer. Dan yang kedua, Dia membutuhkan respons dari siapa yang melihat dia. Biasanya kalau Anda memamerkan sesuatu, apakah foto atau apalah saja namanya ya, ketika dicontreng like-like atau diberikan komentar-komentar yang memuji, waduh, dia merasa bahwa dia sesuatu banget. Nah, pendengar, kebiasaan pamer kekayaan telah menjadi salah satu fenomena yang mulai dianggap biasa terjadi belakangan ini. Hal ini dipicu oleh kemajuan teknologi komunikasi, dalam hal ini media sosial, di mana ya siapa saja dapat dengan mudah memposting foto, video tentang kekayaan mereka atau aktivitas dan keseharian mereka. Yang saya ingin katakan di sini adalah bukan tidak boleh, tetapi kalau memamerkan kekayaan, aduh, ada banyak orang itu ya sampai bingung memakai uangnya bagaimana, tetapi mereka tetap menjadi orang yang sangat biasa. Biasa-biasa saja. Karena gak usah pamer juga orang tahu ini banyak duit orang ini. Ini orang kaya. Nah, kebiasaan pamer kekayaan ini biasanya itu terjadi pada orang-orang yang orang bilang OKB, orang kaya baru. Itulah. Kaget. Tiba-tiba mempunyai pasangan yang kedudukannya tinggi. Bisa belanja apa saja dan seterusnya. Tetapi ada juga latar belakang. Mungkin saya terlalu miskin pada waktu sebelumnya. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang mendengarkan siaran radio Pesan Hari Ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera.

Masih bersama saya dengan Adriana Usmani. Saya berharap apa yang kami sampaikan bukan sesuatu yang mengkritisi atau tidak suka, tetapi kami ingin mengatakan bahwa ini hal-hal yang perlu diperhatikan dengan baik, khususnya untuk topik ini ya. Pendengar, alasan seseorang suka flexing atau pamer, menurut Alfred Adler dalam teorinya Individual Psychology, ia mengatakan manusia ingin menjadi pribadi yang sukses karena pengaruh sosial. Semua orang memiliki keinginan dasar untuk diterima dalam kelompok. Apabila tidak tercapai, maka ia akan merasa minder dan ia berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukkan kesuksesan. Misalnya, di kalangan satu kelompok yang memiliki standar yang tinggi, dalam hal ini ada yang berusaha tampil mewah agar bisa diterima dalam sebuah kelompok yang memang terdiri dari orang-orang yang high society, punya apa ya, kehidupan sosial yang benar-benar tinggi. Ya, kecenderungan ini dilakukan untuk menutupi rasa inferior atau rendah diri yang muncul karena perasaan kurang ketika berhadapan dengan orang lain. Jadi bisa dikatakan bahwa flexing atau pamer itu merupakan cara untuk memperkuat pertahanan diri yang dilakukan seseorang agar supaya dia diakui. Dia tidak merasa lagi rendah diri atau kita biasa kenal dengan nama minder. Tapi bisa saja suka pamer-pamer, begitu ketemu langsung masih aja minder. Ya. Karena itu, untuk memamerkan sesuatu bukan hanya Anda memamerkan apa yang Anda punya, kekayaan, yang tadi di awal saya udah katakan kamar mandi bagus, rumah bagus, sepatu mahal, dan seterusnya. Tetapi adalah lebih baik Anda memamerkan sesuatu yang mencerminkan bahwa Anda ini seorang yang pandai, intelektual, gitu ya. Apa yang dilakukan? Misalnya menulis artikel yang menarik gitu ya. Dan masih banyak lagi cara-cara yang artinya membuat Anda menjadi lebih percaya diri dengan cara pamer yang positif. Pendengar, perlu dipahami bahwa pamer menghasilkan citra yang salah tentang kebahagiaan. Karena saat ini ada banyak orang berpikir dengan memamerkan kekayaan membuat orang percaya bahwa kebahagiaan hanya dapat ditemukan melalui kemewahan dan kekayaan materi. Ini merupakan pandangan atau anggapan yang sangat keliru tentang kebahagiaan. Sehingga banyak sekali orang terdorong untuk mencari kebahagiaan dalam hal-hal yang sebenarnya tidak membahagiakan. Malahan seringkali banyak orang suka membohongi diri sendiri. Katakanlah Anda benar-benar kaya, biarlah lingkungan sosial akan menilai itu. Anda akan mendapat apresiasi yang sangat tinggi ketika semua yang Anda miliki Anda tidak perlu pamer, gitu ya. Anda perlu memamerkan adalah bagaimana cara Anda menjadi seorang yang sukses. Artinya, ketika Anda menjadi orang sukses, mungkin dulu Anda tidak pernah berpikir bahwa Anda akan menjadi seperti ini. Ada beberapa cerita riwayat orang-orang di media sosial.

Hatta yang sekarang menjadi pejabat negara, pengusaha yang sukses. Dulunya mereka orang biasa-biasa saja. Nah, untuk itu saya berharap melalui topik yang kami bicarakan ini dapat memberikan masukan yang baik tentunya. Pendengar, seperti dikemukakan oleh majalah Lifestyle, ada beberapa hal yang mengganggu kebiasaan pamer atau flexing. Seperti yang pertama, selalu memamerkan banyak hal, walau hal-hal yang dipamerkan tidak penting. Memaksakan diri menunjukkan apa yang dimiliki, walau itu

pamer sepatu, cincin berlian, dan seterusnya. Tapi kalau ditelusuri, kadang-kadang juga belanjanya tuh kreditan. Yang namanya kreditan tuh Anda mau ngomong apapun tetap kreditan. Entah belinya pakai kartu kredit, entah COD, bisa bayar nanti, barang terima dulu, tetap aja kredit. Jadi pamer di luar kemampuan diri. Kemudian yang kedua, apa yang dipamerkan belum tentu benar-benar dimiliki. Kadang-kadang orang suka pamer gitu ya, berdiri di depan mobil, padahal dia sendiri gak punya mobil. Kenapa sih? Kalau memamerkan sesuatu yang Anda punya, kalau memang suka naik kereta, foto aja di depan kereta, upload misalnya. That is reality. Itu tidak bisa dihindari. Dan banyak orang membutuhkan transport-transport seperti itu sekarang ini. Kemudian, yang ketiga, merasa terganggu jika tidak membagi atau memberitahu orang tentang apa yang dimilikinya. Baru beli kacamata baru, foto, upload. Ini baru beli. Disebut lagi nama optiknya. Yang untung optiknya karena dipromosi. Ya. Kemudian yang berikut, orang yang berperilaku pamer itu biasanya dia insecurity. Perlu diketahui ya pendengar, bahwa orang yang sering melakukan pamer, dia merasa gak secure atau tidak aman. Sehingga pamer ini dianggap bahwa sebuah perilaku yang membawa kepada posisi aman. Gitu ya. Aman tuh dalam arti begini, kalau saya pamer saat ini saya lagi makan di satu mall yang ternama, kayaknya saya aman gitu ya, dihargai, saya juga merasa bahwa oh, kamu pikir dulu kamu menghina saya cuma makan di warteg, sekarang saya bisa makan di resto yang besar-besar, di mall yang terkenal. Jadi dia merasa aman, itu nyaman dengan dirinya. Showing off during hard time. Katakanlah orang yang sedang terpuruk karena bisnis atau usahanya hancur, tetapi dia harus berpenampilan di medsos sepertinya usaha baik-baik saja, malah sedang mengembangkan sayap ke kiri dan ke kanan. Padahal banyak orang juga tahu bahwa usahanya mengalami kemunduran. Dia berdiri seakan dia baik-baik saja, padahal teman-temannya sudah khawatir. Nah ini kan membohongi diri sendiri gitu ya. Dalam kehidupan ini, naik turun sebuah perjalanan hidup, kadang Anda harus menghadapi tantangan, kadang Anda harus di bawah, kadang Anda di tengah, kadang Anda juga di atas, tapi bisa-bisa juga Anda tiba-tiba di bawah. Hiduplah dengan realita, sehingga jangan sering-sering pamer. Nanti kebanyakan orang bisa menilai Anda ini bohong atau beneran atau perlu dikasihani. Kemudian accept me. Perilaku pamer ini bisa juga dilakukan oleh seseorang karena dia menginginkan pengakuan dari golongan tertentu. Sebelumnya saya sudah katakan hal ini. Misalnya saja orang yang sederhana berteman dengan orang-orang kaya. Ini seringkali membuat dia tidak punya identitas diri lagi, karena dia akan bertindak sepertinya dia juga orang-orang kaya gitu loh, dari golongan-golongan tersebut, dengan cara memamerkan hal lain. Yang itu saya katakan, terpaksa harus minjem tas teman yang bermerek, atau terpaksa harus bergaya berfoto di depan toko-toko brand, atau pura-pura masuk foto sepertinya mau berbelanja. Nah, orang seperti ini menipu diri sendiri karena dia ingin diakui. Kemudian, show of identity. Orang-orang seperti ini, simpelnya, dia melakukan pamer karena dia sedang membangun identitasnya. Ia tidak lagi ingin dianggap receh, maka ia melakukan pamer-pamer supaya terlihat unggul dalam finansial, popularitas, ya, bergaul dengan kalangan tertentu, misalnya dengan kaum akademis, supaya dianggap intelek. Boleh nggak? Boleh aja. Tetapi lebih apa ya? Lebih baik.

0: gitu loh. Anda bisa pamer ketika Anda menghadiri sebuah seminar yang tujuannya memperlengkapi diri Anda atau menambah wawasan dan pengetahuan, sehingga Anda dianggap bahwa orang yang membutuhkan masukan banyak mungkin untuk pengembangan diri, pengembangan bisnis, daripada Anda bergaul dengan profesor ini, dokter itu, lalu duduk sama-sama, di foto, sedang berdiskusi, padahal sebenarnya banyak orang tahu Anda juga punya kemampuan yang sangat terbatas. Dengan demikian, adalah lebih baik jadilah diri sendiri. Nggak boleh ya Bu di media sosial? Oh, boleh-boleh saja. Sangat boleh. Tetapi ketika Anda aktif di media sosial, tujuan pamer adalah pamer hal-hal yang positif yang menginspirasikan orang lain. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Sudahkah Anda melihat di sekeliling Anda hari ini? Ada begitu banyak yang indah untuk dilihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi bertujuan untuk mempersiapkan diri kita agar dapat mencapai tujuan hidup ini. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan, hubungi kami 0813-15711-811, email membangunkeluarga0919@gmail.com, atau 0813-1084-8127, email pesan hari ini 3.

Pendengar, untuk diketahui oleh pasangan sehingga dapat diantisipasi, ada beberapa dampak dari kebiasaan pamer. Yang pertama, memicu tindakan kriminal. Pamer kekayaan dapat memicu tindakan kriminal, seperti Anda akan mudah dirampok, diperkosa. Orang-orang yang melihat Anda yang sering pamer-pamer itu, mereka akan terobsesi dengan kekayaan dan kemewahan Anda. Dan Anda akan menjadi sasaran kejahatan. Apalagi jika Anda memamerkan bukan hanya kekayaan dan kemewahan, tetapi penampilan tubuh dengan berbagai gaya yang aduhai, dibungkus dengan fashion yang sangat menggiurkan. Kemudian memiliki barang mewah atau kehidupan yang sukses seringkali membuat orang lupa diri. Sampai-sampai kehidupan pribadi pun itu menjadi bahan pamer, sepertinya mesra dengan pasangan. Ya. Wah. Bukan tidak boleh, tetapi apakah benar demikian dalam realita hidup? Hanya kau dan aku, yang lain kos. Ya. Selalu memamerkan bahwa mereka keluarga bahagia, suami, istri, anak.

buyut dan lain. Ya, Bu, memang gak boleh. Ya, boleh-boleh saja. Tetapi dalam realita, apakah benar Anda seperti itu? Atau jangan-jangan waktu Anda memamerkan sesuatu yang sepertinya mesra, keluarga bahagia, ternyata di belakang atau yang melihat bilang, oh, itu kan suaminya kan lagi selingkuh sama si A, si B. Suaminya tuh kan sebentar lagi diperiksa itu karena korupsi. Atau istrinya kan lagi main gila sama ini, si ini jadi simpanan si itu. Nah, gosip berkembang. Biasanya di medsos menjadi tempat untuk pamer disertai kalimat-kalimat menginspirasikan agar yang melihat ikut sukses dan bahagia. Seperti si tukang pamer ini. Pertanyaannya, jika demikian untuk apa ada kemajuan teknologi dan medsos? Lalu apa yang sebaiknya ditampilkan di medsos? Jawabannya saya pikir Anda sendiri akan menjawabnya. Sekali lagi, bukan tidak boleh bermedia sosial. Bukan tidak boleh memamerkan sesuatu yang Anda punyai. Tetapi lakukan itu dengan penuh kejujuran. Lakukan itu bahwa memang realitanya seperti itu. Dan apa yang Anda pamerkan itu merupakan inspirasi bagi orang lain. Seringkali saya suka takut melihat pasangan-pasangan yang segala sesuatunya dipamerkan mesra-mesra. Kemana berdua-dua? Tiba-tiba setelah sekian belas tahun mereka ke pengadilan karena mau bercerai. Alasannya sudah tidak cocok lagi. Pendengar, saya Adriana Usmani akan berjumpa di lain kesempatan dengan topik-topik yang akan dibicarakan menarik tentunya. Jika Anda mempunyai masalah, silakan hubungi kami di 0813-3157-11811 atau di WhatsApp 0878-7905-8229. Pesan hari ini untuk membangun keluarga memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.

Demikian perjumpaan kita kali ini. Saya Adriana Usmani, kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan untuk membangun keluarga.

0: Anak-anak ini saja habis siram bunga baru, kasih tinggal air mengalir terus. Ya ampun, ini lagi. Siapa pekerja ini? Habis pakai air baru, terus kasih mati kran, bye-bye.
1: Ma,
0: kenapa?
1: Saya mau mandi baru, air terada itu.
0: Makanya, pakai air itu hemat-hemat.
2: Air adalah sumber kehidupan. Jaga sumber daya air dari pencemaran dan gunakanlah air sesuai kebutuhan, karena masih banyak masyarakat yang kekurangan dan kesulitan mendapatkan air bersih.

Kisah inspiratif Nelson Mandela. Nelson Mandela yang memiliki nama lahir Roli Lahla Mandela, lahir pada tanggal 18 Juli 1918 di Mvezo, Afrika Selatan. Ia adalah seorang pengacara, aktivis anti-apartheid, dan tokoh politik yang sangat berpengaruh. Karena perjuangannya melawan apartheid, Mandela dipenjara selama 27 tahun. Selama masa penjaranya, ia menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi rakyat Afrika Selatan dan dunia. Meskipun dalam penjara, ia tidak pernah menyerah pada keyakinannya akan kesetaraan dan keadilan. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1990, Mandela menjadi tokoh kunci dalam proses negosiasi untuk mengakhiri apartheid secara damai. Ia menyerukan rekonsiliasi dan persatuan nasional meskipun telah mengalami aniaya dan penindasan. Pada tahun 1994, Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan melalui pemilihan umum yang demokratis. Ia memimpin negaranya dalam masa transisi yang sulit menuju demokrasi dan kesetaraan. Nelson Mandela adalah simbol perdamaian, keadilan, dan rekonsiliasi. Ia telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia untuk berjuang melawan ketidakadilan dan diskriminasi. Warisannya akan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Kutipan inspirasi dari Nelson Mandela di antaranya, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Tidak ada yang lahir untuk membenci orang lain karena warna kulitnya, atau latar belakangnya, atau agamanya. Kisah Nelson Mandela adalah pengingat bagi kita semua bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk membuat perubahan positif dalam dunia ini. Mari kita terus belajar dari teladannya dan berjuang untuk dunia yang lebih adil dan damai. Demikian kisah inspiratif Nelson Mandela.

Kisah inspiratif dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Surjaningrat adalah sosok pahlawan nasional yang gigih berjuang untuk pendidikan Indonesia. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan, ia tidak pernah membatasi dirinya untuk memperjuangkan hak pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, akses pendidikan sangat terbatas bagi masyarakat pribumi. Namun, Ki Hajar Dewantara dengan berani mengkritik kebijakan pemerintah kolonial yang dianggapnya diskriminatif melalui tulisan-tulisannya yang tajam. Akibatnya, ia diasingkan ke Belanda. Pengasingan tidak mematahkan semangatnya, justru ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mempelajari sistem pendidikan Eropa yang modern. Sekembalinya ke Indonesia, ia mendirikan perguruan Taman Siswa pada tahun 1922, sebuah lembaga pendidikan yang berlandaskan pada semangat nasionalisme dan kemandirian. Ki Hajar Dewantara juga mencetuskan semboyan pendidikan yang sangat terkenal, yaitu Ingarsa Sung Tulada di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karsa di tengah membangun kemauan, Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Semboyan ini menjadi pedoman penting dalam pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita tentang pentingnya semangat juang, kemandirian, dan pengabdian dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi semua orang. Ia adalah contoh nyata bahwa pendidikan adalah kunci untuk memajukan bangsa.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Apa yang ada di pikiranmu ketika mendengar suara ini? Yap, alarm bencana. Tanggal 26 April dikenal sebagai hari kesiapsiagaan bencana. Yuk bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan mengenali ancaman bencana di sekitar kita, mengurangi resikonya, mengetahui tempat evakuasi jika terjadi bencana, dan berlatih bersama keluarga. Jangan lupa untuk memukul kentongan, membunyikan sirine, atau lonceng secara serentak tanggal 26 April jam 10 pagi. Kamu juga bisa melakukan latihan evakuasi mandiri dengan berlatih menuju tempat aman agar selalu siap dan selamat dari bencana. Hari kesiapsiagaan bencana. Siap untuk selamat. Salam tangguh. Salam kemanusiaan.

0: Dengan peduli sama pedagang di sekitar kita, bisa mengentaskan kemiskinan loh.
1: Bagaimana caranya?
0: Salah satu caranya adalah dengan mendukung usaha kecil dan menengah. Misalnya, kita bisa membantu usaha teman-teman kita dengan membeli produk mereka atau mempromosikan di sosial media kita.
1: Oh iya ya, benar juga.
0: Kita juga bisa mendorong pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar. Misalnya pelatihan menjahit, memasak, keterampilan teknis lainnya yang bisa membantu mereka membuka usaha mereka sendiri.
1: Benar juga ya, mereka juga bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada pekerjaan formal yang mungkin sulit didapat.
0: Iya, mulai dari langkah kecil tapi berdampak besar. Dengan begitu, kita bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di sekitar kita.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

0: Kaimana pagi ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi pendengar program Masatu Radio Republik Indonesia Kaimana. Selamat berjumpa dan selamat mengikuti siaran kami di pagi ini, edisi hari Selasa pagi ya, saudara pendengar. Kita berada di tanggal 25. Ya, kita berada di tanggal 26 Mei 2026, dan pagi hari ini kembali lagi program Masatu RRI Kaimana mengudara dari Jalan Utarumair Merah Dalam, tepatnya di Kompleks Perumahan DPRD Kaimana, untuk menemani saudara dengan frekuensi 96,3 MHz. Dan kebersamaan kita di pagi ini akan kami awali dengan segmen acara Mutiara Pagi. Khusus pagi hari ini untuk umat Kristiani ya, pagi hari ini khusus untuk umat Katolik yang ada di wilayah kota Kaimana dan sekitarnya, kami akan persembahkan renungan pagi dan juga lagu-lagu rohani untuk menemani perjalanan kita bersama di pagi ini. Baik pendengar, selamat pagi, selamat mengikuti.

Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Upah Mengikuti Yesus, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 10 ayat 28. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ungkapan Petrus sebenarnya bukan sebuah pertanyaan, namun juga bukan sebuah pernyataan tanpa maksud. Tetapi Tuhan Yesus mengerti dan menemukan kegelisahan di hati seorang Petrus. Petrus dan kelompok 12 yang mayoritas adalah nelayan dan orang-orang pinggiran seperti pemungut cukai, orang-orang dari desa Galilea. Petrus ingin tahu apakah keputusannya meninggalkan segala sesuatu dan menanggapi panggilan Yesus itu sudah tepat? Bukankah pada awalnya ketika Yesus memanggil mereka, mereka tidak punya pertanyaan? Penginjil Markus mencatat, setelah mereka mendengar tawaran Yesus, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Petrus dan kawan-kawannya segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Markus bab 1 ayat 17. Saudara-saudari terkasih, apakah yang terjadi dengan Petrus yang tiba-tiba mengatakan isi hatinya, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau"? Tuhan Yesus pernah mengatakan, "Anak manusia tidak mempunyai alas kepala untuk meletakkan kepalanya untuk bisa beristirahat." Bahkan Yesus yang memanggil mereka dan mengutus mereka ke kota dan desa untuk tidak membawa apa-apa selain bahwa mereka diberi kuasa untuk mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Akan tetapi Tuhan Yesus memahami kegelisahan Petrus, lalu ia memberi dia jawaban ini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan arena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat, disertai berbagai penganiayaan dan zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Saudara-saudari terkasih, apakah jawaban Tuhan Yesus dianggap cukup oleh Petrus? Markus penginjil tidak memberikan catatan apa-apa. Markus yang menuliskan Injilnya mengalir begitu saja dan mengungkapkan dalam bahasa yang sangat sederhana, tidak membutuhkan upaya yang luar biasa untuk memahami pesan yang mau disampaikannya kepada para pendengarnya. Markus hanya ingin menyampaikan pesannya dengan lugas dan to the point. Petrus mempersoalkan sebenarnya upah apa yang semestinya dan layak ia terima setelah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Wajarkah
pertanyaan ini? Sangat wajar. Ini juga menjadi pertanyaan orang-orang dari bangsa lain yang menerima pewartaannya dan menanyakan apa untungnya menjadi pengikut Yesus. Mereka menjadi percaya kepada Yesus dan meninggalkan segala sesuatu yang relatif sudah mapan dalam kehidupan mereka, lalu mengikuti Yesus. Apa yang akan mereka dapatkan dengan keputusan mereka itu? Markus menjelaskan bahwa mereka yang kehilangan segala sesuatu karena Yesus dan Injilnya akan mendapatkan apa yang telah hilang itu berlipat ganda, sebanyak 100 kali lipat. Namun, catatan pentingnya adalah sekalipun disertai berbagai penganiayaan, akan menerima hidup yang kekal. Saudara-saudari terkasih, Markus mau mengatakan kepada mereka yang sudah percaya dan akan percaya kepada Yesus dan mengikuti Dia, bukanlah perkara yang mudah. Mereka harus siap mengalami berbagai penganiayaan. Di kesempatan lain, Tuhan Yesus mengatakan dengan cukup jelas bahwa setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti Aku. Lukas bab 9 ayat 23. Markus tidak menguraikan tentang hal pengikut Yesus itu seperti Matius maupun Lukas. Markus menyebarkannya dengan rincian yang mudah dicerna. Tinggalkan semuanya demi Yesus dan Injilnya, maka kamu akan menerima kembali 100 kali lipat, dan kamu akan beroleh hidup yang kekal. Sedemikian sederhananya Markus sudah menjelaskan kepada para calon pengikut Yesus dan mereka yang percaya kepadanya. Petrus dikedepankan oleh Markus sebagai sosok yang mewakili para pengikut Yesus untuk mendapatkan jawaban apa upah mengikuti Yesus. Dan jawabannya siap memikul salib dan menderita serta memperoleh hidup kekal. Apakah aku mau mengikuti Yesus sekalipun harus mengalami penderitaan dan salib? Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, tambahkanlah iman kami kepada janji Tuhan Yesus yang akan memberikan pada kami hidup yang kekal karena mengikuti Dia dan berpegang pada Injilnya. Doa ini kami haturkan kepadamu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Pendengar, memiliki ingatan yang kuat menjadi salah satu bagian kecerdasan yang banyak didambakan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali terdapat batasan-batasan yang membuat kita tidak bisa mengingat semua hal. Daya ingat orang pasti akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dikutip dari erari.co.id, berikut beberapa trik yang bisa diterapkan agar dapat menjadi pengingat handal. 1. Ucapkan 3 kali. 2. Menghubungkan dengan memori yang ada. 3. Mengubah menjadi cerita. Teknik ini bekerja karena cerita lebih mudah dicerna dan diingat oleh otak dibandingkan sekedar rangkaian fakta.
1: Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan yang kita sembah. Sampai detik ini kita hidup karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Sungguh Dia baik dalam hidup kita. Jangan pernah khawatir tentang apapun dalam kehidupan kita. Tuhan menjamin hidup kita. Sebab Dia baik, sungguh baik, teramat baik bagi setiap kita. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Raja di atas segala raja. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan.

dia terlalu baik bagi kita. Biarlah selagi kita bernafas, kita terus memuliakan nama-Nya. Mari bangkit berdiri, orang-orang tebusan Tuhan. Angkat kedua tangan sekarang di hadapan Tuhan.

Bahagia itu harus kaya, bahagia itu harus punya jabatan tinggi, bahagia itu harus punya rumah mewah, bahagia itu harus terkenal dan punya jutaan follower. Dan

0: Kaimana pagi ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar setia. FM. Setelah segmen khusus religius ya, Mutiara Pagi hadir untuk menemani pendengar umat Kristiani di wilayah Kota Kaimana dan sekitarnya, bahkan umat Kristiani yang berada di luar wilayah Kota Kaimana yang sedang dengarkan siaran kami melalui RRI Digital. Kami berharap menjadi berkat untuk saudara. Kita

0: Bulletin Berita Daerah edisi hari Selasa 26 Mei 2026. Saudara, Probus Samisaka yang merupakan janji politik bupati dan wakil bupati diharapkan digunakan tepat sasaran sebagaimana harapan masyarakat. Hal itu dikemukakan Kepala Distrik Kamrau usai mengikuti pembukaan pelatihan BIMTEK pendamping program Samisaka. Laporan selengkapnya disampaikan Jack Onweng.
1: Pengurus BPC Barisan Merah Putih periode 2026-2029 Kabupaten Kaimana resmi dikukuhkan dan dilantik pengurus DPD Barisan Merah Putih Provinsi Papua Barat yang berlangsung kemarin di Gedung Rehoboth Kaimana. Pengurus BPC Barisan Merah Putih periode 2026-2029 resmi dilantik di Kaimana dengan membawa semangat memperkuat persatuan nasionalisme dan dukungan terhadap pembangunan di daerah. Ketua BPC Barisan Merah Putih Kaimana Apolos WT Bosi menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memimpin organisasi tersebut. Ia menegaskan Barisan Merah Putih harus menjadi organisasi yang solid, inklusif, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan bangsa.
2: Jabatan ini bukanlah sebuah keistimewaan, melainkan tanggung jawab besar yang harus dipikul bersama demi membesarkan organisasi yang kita cintai. Barisan Merah Putih lahir dari semangat juang dan kecintaan yang murni terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedepan tantangan yang kita hadapi tidaklah semakin ringan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh jajaran pengurus dan anggota Barisan Merah Putih Kabupaten Kaimana merapat barisan, menyatukan visi dan memperkuat solidaritas. Kita harus bertransformasi menjadi garda terdepan yang tidak hanya menjaga nilai-nilai kebangsaan, tetapi juga memberikan kontribusi yang nyata dan positif bagi masyarakat. Segala program kerja dan cita-cita organisasi tidak akan dapat terwujud tanpa adanya dukungan kerjasama dan dedikasi dari rekan-rekan sekalian.
1: Sementara itu, atas nama pemerintah, staf ahli Bupati Kaimana bidang kesejahteraan rakyat Usman Venetruma berharap kehadiran BPC Barisan Merah Putih Kaimana dapat memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
3: Baik, Bapak Ibu, seluruh hadirin yang kami hormati, pada malam hari ini kita telah melantik pengurus Barisan Merah Putih Republik Indonesia, pengurus cabang Kabupaten Kaimana yang dilakukan oleh Badan Pengurus Barisan Merah Putih Wilayah Provinsi Papua Barat. Harapan kami dari pemerintah daerah, bagaimana visi-misi organisasi yang ada adalah Barisan Merah Putih Republik Indonesia di Kabupaten Kaimana ini bisa berkiprah, bisa bersinergi dan berkolaborasi di dalam menjalankan berbagai aktivitasnya, mendukung segala program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini merupakan satu amanah dan tanggung jawab kita bersama. Dengan berlandaskan pada jiwa dan semangat nasionalisme kebangsaan, kita bisa wujudkan itu. Bagaimana supaya berbagai program kebijakan pemerintah ini bisa boleh berjalan seiring dengan visi-misi besar kita di dalam melaksanakan amanah pembangunan nasional yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Dari sisi pemerintahan wilayah ini, negara ini kita sudah bagi dari pusat sampai ke daerah. Jadi hadirnya Barisan Merah Putih ini semakin memperkuat, memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa. Bagaimana supaya kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk di dalamnya pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua, Papua Barat, ditambah dengan beberapa provinsi baru yang kemarin sudah ditambah, itu Papua Pegunungan, kemudian Papua Selatan, kemudian Papua Tengah, dan Papua Barat Daya. ini semua bisa berjalan sih. Sehingga peran dari Barisan Merah Putih ini tetap memainkan satu peran yang terdepan di dalam memberikan koreksi, masukan, dan menjaga hal-hal yang sekiranya dapat melunturkan jiwa dan semangat nasionalisme.
1: Sebelum mengakhiri sambutannya, ia mengajak seluruh pengurus dan anggota BPC Barisan Merah Putih Kaimana untuk terus membangun komunikasi, kolaborasi, serta menjaga nilai-nilai kebangsaan demi memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Saudara pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini, Selasa 26 Mei 2026.
4: Selamat pagi para pendengar RRI Kaimana. Kami dari BMKG Utara Kaimana akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kaimana, Selasa 26 Mei 2026. Kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal di seluruh wilayah Kabupaten Kaimana. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 70 hingga 100%. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 4 hingga 20 km per jam. Untuk wilayah perairan Kaimana, diperkirakan hujan ringan dengan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 10 hingga 40 km per jam. Dihimbau kepada masyarakat Kabupaten Kaimana agar waspada potensi angin kencang di wilayah perairan Kaimana. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Kabupaten Kaimana. Saya William Rumoropin selaku perakirawan BMKG Kaimana yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas percayaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kembali ke studio RRI Kaimana.

Sekian buletin berita daerah. Saya Seliwayor atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

Pendengar setia program Masa Terere, bagaimana selepas Anda ikuti informasi yang kami hadirkan dalam paket buletin berita daerah. Kita sudah lewati 15 menit pagi ini dari pukul 6 pagi. Ya, tentunya Anda bangun di pagi hari ini dengan semangat ya, meskipun cuaca bagaimana yang hujan sepanjang malam hingga pagi hari ini, namun tidak mengurangi semangat saudara untuk tetap menekuni berbagai aktivitas saudara nantinya di sepanjang hari ini. Untuk menemani Anda yang sudah pada bangun, kami hadirkan dulu beberapa rangkaian lagu-lagu penyemangat pagi untuk menemani aktivitas pagi Anda.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita gak

0: Ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Pendengar, rasa percaya diri banyak manfaatnya dalam kehidupan individu sebagai makhluk sosial. Ketika Anda percaya dengan kemampuan Anda, hal tersebut akan membuat Anda lebih mampu menghadapi tantangan dan mengambil resiko dari aktivitas kehidupan. Rasa percaya diri memungkinkan Anda untuk berinteraksi lebih baik dengan orang lain serta mampu membangun hubungan positif dan saling mendukung satu sama lainnya. Jika Anda memiliki kemampuan untuk menghargai dan menyadari kemampuan diri, Anda akan dapat mengurangi kecemasan yang bisa membuat Anda lebih memahami kekuatan yang ada di dalam diri. Berikut tips meningkatkan percaya diri dengan mudah. Pertama, kenali diri sendiri. Luangkan waktu untuk memahami kekuatan dan kelemahan Anda. Fokus pada apa yang Anda lakukan dengan baik. Buang jauh sifat menyalahkan diri. Berfokus dan fokus terhadap apa yang membuat Anda bertumbuh dan berkembang melalui pengenalan diri lebih baik. 2. Tetapkan tujuan realistis. Buat tujuan kecil yang dapat dicapai, setiap pencapaian sekecil apapun akan meningkatkan rasa percaya diri Anda. Ketika membuat pencapaian, Anda bisa menentukan waktu pencapaian, misalnya target, dalam merealisasikan tujuan yang telah Anda tetapkan. 3. Berpakaian rapi. Tampil percaya diri bisa dimulai dari penampilan. Kenakan pakaian yang membuat Anda merasa nyaman dan baik. Hal ini harus Anda biasakan setiap Anda keluar rumah atau bertemu orang lain dengan outfit yang sesuai. Sehingga ketika Anda bertemu dengan mitra atau rekan kerja Anda tidak merasa minder atau sibuk dengan penampilan yang Anda khawatirkan. 4. Berlatih positif. Ubah pola pikir negatif menjadi positif. Cobalah untuk mengingat keberhasilan Anda dan puji diri sendiri. Terkadang, kita lupa memberi apresiasi pada diri sendiri. Dan mulai sekarang, latih pikiran Anda untuk selalu positif, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Iya, pendengar, kita sudah berada di tanggal 26 Mei dan hari esok itu tepat di tanggal 27 merupakan hari raya kurban, hari raya Idul Adha, dan tentunya akan sangat ramai di hari ini ya. Masjid-masjid, bahkan mungkin komunitas-komunitas, warga masyarakat kaum muslimin muslimat, hari ini pasti merupakan hari yang paling sibuk karena hari di mana ada yang sudah mulai siap-siap tempat, cari-cari hewan yang tepat untuk menjadi hewan kurban. Ya, mudah-mudahan semua yang berhubungan dengan perayaan hari raya kurban di hari esok, hari ini bisa dipersiapkan dengan baik ya. Warga masyarakat kaum muslimin muslimat yang mempersiapkan rumah, bahkan ada yang siap untuk memasak konsumsi untuk hari esok. Semoga hari ini bisa berjalan dengan lancar. Mengingat kondisi cuaca kayak pasang pastikan saudara aman sampai di tempat tujuan, kembali juga dengan aman ke rumah saudara. Baik pendengar, sudah pukul dengan Pro 3 mengikuti Warta Berita, saya kembali hadirkan hiburan untuk Anda.

fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Oke, mendengar, kami cukupkan ya hiburan untuk Anda, dan selanjutnya kita akan menuju Pro 3 mengikuti Warta Berita tepat di pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita kami isi dengan berbagai informasi, diantaranya DPR menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. Amerika Serikat meyakini memiliki peluang mencapai kesepakatan dengan Iran terkait isu

nuklir yang ada. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026, saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan proses pembelajaran di wilayah terdampak bencana di Sumatera Utara secara umum telah kembali berjalan. Dan ia pun menjelaskan masih terdapat sejumlah sekolah yang beroperasi dalam kondisi terbatas, di mana dari total 4.922 sekolah terdampak, mayoritas sudah kembali digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio meyakini bahwa pihaknya memiliki peluang mencapai kesepakatan dengan Iran terkait isu nuklir. Marco Rubio bahkan menegaskan pemerintah dan Amerika Serikat berkomitmen menempuh seluruh jalur diplomatik dengan Iran. Dari dunia olahraga, konsistensi permainan Rio DC sepanjang musim berbuah gelar IBL Local Most Valuable Player 2026. Rio DC menjadi salah satu pemain lokal paling konsisten pada ajang IBL Gopay musim 2026. Dan selanjutnya kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Informasi lengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
2: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
3: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, Tambora di Tengah.
1: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah dalam unsur kesengajaan. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Sugandi Avandi berikut ini.
1: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
2: Pusat Laboratorium Forensik Puslavor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi kuat dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya.
1: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
2: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra menjelaskan, sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
3: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika arilan arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
2: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan. Antara lain, faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RR Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan bahwa gangguan sistem kelistrikan yang terjadi di sejumlah pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Demikian informasi tadi disampaikan oleh Sugandi Avandi. Kali ini dari Bank Indonesia yang mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara dalam mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Magdalena Krisnawati punya informasi lengkapnya.
4: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
5: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cusoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
4: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
5: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
6: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers sentral bank lain juga. Ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
5: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengaran pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan bahwa pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahrotin Aljanah menyampaikan informasinya.
7: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
8: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
7: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
9: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
7: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus bersama kami di Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Mimika menyerahkan bantuan kemasyarakatan berupa hewan kurban kepada masyarakat di Kabupaten Mimika. Laporan lengkapnya disampaikan rekan saya Veronica Sandra.
10: Momentum menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan pemerintah Provinsi Papua Tengah dan pemerintah Kabupaten Mimika untuk berbagi dengan masyarakat melalui penyaluran bantuan hewan kurban. Dalam sambutan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengatakan bantuan hewan kurban merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Selain itu, Idul Adha juga mengajarkan nilai pengorbanan, ketulusan, dan kepedulian sosial tanpa memandang perbedaan suku, agama, maupun golongan.
11: Saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas perhatian dan dukungannya kepada masyarakat Papua Tengah. Demikian pula kepada pemerintah Kabupaten Mimika, Prokopimda, Panitia Kurban, Bapak Agama dan seluruh pihak yang telah bekerja keras sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Saya berharap bantuan hewan kurban ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mempererat hubungan persaudaraan dan kebersamaan di Kabupaten Mimika. Kepada panitia dan seluruh pihak yang terkait, saya minta agar proses penyaluran daging kurban dilakukan secara tertib, adil, dan tepat sasaran.
10: Selain menyerahkan bantuan hewan kurban, pemerintah Provinsi Papua Tengah juga berkomitmen membantu pembangunan Masjid Al-Ikhlas SP1 sebesar Rp500 juta. Sementara itu, Bupati Mimika Johannes Retop mengatakan bantuan hewan kurban dari pemerintah Kabupaten Mimika disalurkan kepada masjid, pondok pesantren, kerukunan, serta sejumlah instansi di Kabupaten Mimika.
12: Totalnya semua ada 64 ekor. Provinsi 15, 49-nya. Kabupaten 49, presidennya 2. Tapi presiden kami akan berikan H-2. Ini kan hewan-hewan kurban, mari kita berkurban sama-sama, berikan segala sesuatu dengan baik. Ya.
10: Semangat itu ada, pemerintah berharap bantuan hewan kurban ini dapat mempererat kebersamaan, meningkatkan kepedulian sosial, serta membawakan berkah bagi masyarakat di Kabupaten Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra melaporkan.

0: Dari Mimika kita beralih ke informasi jelang Idul Adha, pemotongan hewan kurban harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara Isani dan syariah yang dibutuhkan. Kesiapan mulai dari juru sembelih profesional hingga peralatan memadai. Kami hadirkan informasinya bersama Mulato Isan.
1: Sudah tahu tata cara penyembelihan. Kalau syaratnya kan Islam balik berakal dan mampu melaksanakan.
2: Penyembelihan hewan kurban pada hari raya Idul Adha harus dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang ihsani dan memenuhi standar syariat Islam. Langkah itu sangat penting agar prosesi ibadah kurban tidak memberikan kesan kekerasan terhadap hewan. Untuk mewujudkan itu diperlukan kesiapan yang matang, mulai dari juru sembelih yang profesional hingga penyediaan peralatan dan tempat yang memadai. Praktisi penyembelihan hewan kurban asal Lawean Solo, Arif Nuryanto, menjelaskan bahwa kesiapan personil menjadi fondasi utama sebelum memulai pemotongan. Juru sembelih yang bertugas tidak boleh hanya bermodal keberanian semata, melainkan harus memenuhi syarat syar'i seperti beragama Islam, balig, berakal, serta memahami standar keihsanan. Selain itu, pembagian tugas dalam tim harus disepakati secara jelas sejak awal. Tim yang solid biasanya terdiri dari juru sembelih, kernet kepala, kernet pengikat, tali kaki, serta pembantu khusus untuk proses perobohan. Proses perobohan sapi menjadi salah satu tahapan paling krusial yang memerlukan teknik khusus agar hewan tidak tersiksa.
1: Kesiapan personel yang lainnya adalah pembagian tugas yang baik kepada tim penyembelih ini. Ada juru sembelihnya, ada kernet kepalanya, ada kernet untuk mengikat talinya kaki sendiri, kemudian ada yang membantu untuk perubuhan. Nanti dikompakkan juga bahwa teknik apa yang akan disepakati untuk perubuhan sapi tersebut. Apakah menggunakan teknik Berli, apakah menggunakan teknik rope squeeze, apakah menggunakan teknik gasper. Nah, saya kira untuk penggunaan teknik ini perlu disepakati dan dilihat di kondisi di lapangan.
2: Faktor peralatan juga memegang peranan penting demi menjaga prinsip ihsani. Pisau yang digunakan harus berbahan besi atau granit berkualitas yang benar-benar tajam. Ukuran panjang pisau pun wajib disesuaikan dengan keahlian teknik sang jagal. Juru sembelih yang terbiasa menggunakan teknik dorong disarankan memakai pisau berukuran 1,5 kali dari panjang penampang leher hewan kurban. Sedangkan untuk juru sembelih yang menerapkan teknik tarik, pisau dengan panjang minimal 14 cm sudah cukup untuk memutus dua urat nadi kerongkongan dan tenggorokan secara cepat dan responsif. Sementara itu, Pemkot Solo telah melaksanakan sosialisasi penyembelihan hewan kurban yang ihsani menyasar juru sembelih halal, pengurus masjid, relawan kemasyarakatan, takmir masjid, serta unsur organisasi masyarakat Islam di Masjid Agung Surakarta minggu lalu. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Respati Ardi mengajak masyarakat agar menyembelihan hewan kurban lebih ramah lingkungan, sehat dan tertib, sanitasi dengan mengurangi penggunaan kantong plastik dan menggantinya dengan besek bambu.
3: Membantu masyarakat kita dalam penyembelihan hewan kurban yang sesuai
4: syariat. Tadi mbaknya pakai besek itu seperti apa?
3: Oh iya, kalau bisa jangan pakai plastik, pakai besek bambu.
2: Respati menegaskan bahwa Idul Adha bukan hanya momentum ibadah dan pengorbanan semata, namun juga menjadi sarana memperkuat kepedulian sosial dan kepedulian terhadap lingkungan. Menurutnya, meningkatnya volume sampah plastik saat pembagian daging kurban setiap tahun harus mulai menjadi perhatian bersama. Ia mengatakan penggunaan besek bambu, daun, atau wadah ramah lingkungan lainnya dapat menjadi alternatif pengganti kantong plastik yang selama ini banyak digunakan masyarakat. Dari Surakarta, Melutisan melaporkan.
0: Kali ini dalam kunjungan kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Komite 4 DPD menyoroti dana hasil bagi timah hasil Maksud kami dana bagi hasil timah hingga aturan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Debi Nirwandi.
5: Tujuan kunjungan kita ke sini adalah pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN tahun 2026 yang sedang berjalan.
6: Komite 4 DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2026. Kunjungan ini sekaligus bertujuan menghimpun masukan daerah sebagai bahan pertimbangan DPD RI terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2027 yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Ketua Komite 4 DPD RI, Elviana, mengatakan ada beberapa catatan krusial yang berhasil dihimpun dari pemerintah Provinsi Babel, mulai dari persoalan dana bagi hasil hasil atau DBH timah hingga kakunya aturan serapan anggaran daerah. Meski tata kelola timah di Bangka Belitung dinilai mulai membaik pasca kasus hukum yang sempat mencuat, Elpiana menyoroti aliran dana bagi hasil yang belum optimal yang dirasakan oleh daerah.
5: Sebagai bahan bagi kami untuk memberi pertimbangan terhadap penyampaian Presiden kemarin dalam sidang DPR tentang kerangka ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2027. Satu yang kami catat dalam pertemuan ini adalah bahwa semenjak ada kasus timah yang kemarin nyaris tidak menguntungkan kepada daerah, sekarang sudah dikelola dengan baik, tetapi dari laporan Pak Sekda, PLT Sekda, daerah belum mendapatkan kucuran DBH yang sesuai dengan yang harusnya mereka terima.
6: Sementara itu, Penjabat Sekda Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan kondisi transfer ke daerah atau TKD di Pemprov Babel menurun. Kondisi pendapatan asli daerah juga menurun sehingga mengharuskan Pemprov untuk melakukan efisiensi.
7: 2025 sampai 2026 karena memang kondisi TKD kita juga menurun, kondisi pendapatan asli daerah kita juga menurun sehingga mengharuskan kita untuk melakukan efisiensi, dan itu terjadi juga di tahun 2026 di awal tahun kita sudah 20% efisiensi. Jadi seluruh kegiatan kita yang tidak berdampak langsung terkait dengan masyarakat itu kita tertunda pelaksanaannya dan terkait.
6: Sehingga kata Perry, sejumlah strategi harus dilakukan untuk mengamankan kas daerah. Jika tidak, maka tidak seimbangnya antara belanja dan pendapatan. Tentunya kas daerah akan terganggu. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.

Demikian informasi yang kami sampaikan membuka Indonesia Menyapa pagi hari ini. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial kami at RRI Programa 3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja, saya Rizky Rusarto. Terima kasih, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci 1 tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962. Dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali seri-seri Starto kembali bersama Anda pagi hari ini di tanggal 26 Mei 2026. Tentunya berbagai informasi sudah disiapkan oleh tim redaksi kami, terutama jelang pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Dan kami juga akan membagikan beberapa informasi penting lainnya, termasuk diantaranya adalah kegiatan-kegiatan yang terkait dengan persiapan dari pelaksanaan ibadah haji dan juga kondisi di berbagai wilayah sampai dengan pagi hari ini. Kami akan awali informasinya dari Warta Nusantara Pagi yang kami hadirkan dari Biak.
1: Warta Nusantara.
0: Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kabupaten Biak Numfor dan Supiori periode 2026-2031 saat ini resmi dilantik. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Roni Lololuan.
2: Ketua Badan Pengurus Wilayah BPW Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan KKSS Provinsi Papua Dr. H. Mansur resmi melantik Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kabupaten Biak Numfor dan Supiori periode 2026-2031 bertempat di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak pada 23 Mei 2026. Dr. Mansur dalam sambutannya mengatakan KKSS terbentuk dengan tujuan untuk membangun silaturahmi dan persatuan, melestarikan budaya dan kebinekaan, serta membangun hubungan dengan pemerintah. Ia menyampaikan terima kasih kepada pengurus lama KKSS Biak Numfor atas dedikasi dan berharap tetap bergabung dan memberikan dukungan penuh kepada pengurus KKSS Kabupaten Biak Numfor yang baru dilantik. Selain itu, juga menyampaikan selamat dan sukses kepada pengurus KKSS Kabupaten Supiori yang kepengurusannya baru mendapat SK resmi, meskipun telah terbentuk sejak pemekaran Kabupaten Supiori pada tahun 2003. Dr. Mansur berharap pengurus KKSS Kabupaten Biak Numfor dan Supiori yang baru dilantik segera menyusun program kerja, menjaga solidaritas dan kekompakan, serta merangkul seluruh warga perantau untuk bersinergi dengan pemerintah daerah setempat demi mendukung percepatan pembangunan ke arah lebih maju.
3: KKSS terbentuk itu ada 4 hal. Pertama, karena silaturahmi pada laut atau pada ufuk. Artinya bahasa misalnya sama-sama berangkat, tapi ada yang beruntung dan ada yang tidak. Yang mampu harus membantu yang belum datang rezekinya, yang sakit harus membantu dari yang sehat dan lainnya. Jadi saya berharap teman-teman di daerah jangan urus politik terus, berbeda terus, berkelahi dari awal sampai akhir. Wal awalu wal akhir. Harus ubah paradigmanya bahwa kalau kita berbeda itu hal biasa. 1-2 minggu sudah selesai lewat. Jadi KKSS itu adalah tempat kita bersama, bukan tempat untuk berseteru terus, berdebat terus. Harus kita membangun silaturahmi, mewujudkan organisasi, kita tunduk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan.
2: Sementara Bupati Kabupaten Supiori Herinus Mansoben dalam sambutannya mengatakan warga KKSS telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Biak Numfor dan Supiori selama puluhan tahun, bahkan berdagang dengan ramah dan bersahabat dengan tetangga, mengikuti aturan adat dan ikut menjaga ketentraman. Ia berpesan agar kepengurusan KKSS yang baru dilantik semakin memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah karena kemajuan pembangunan di Biak dan Supiori tidak terlepas dari dukungan seluruh warga KKSS. Selain itu, menjadikan setiap kebijakan organisasi dan tindakan sehari-hari sebagai wujud penghargaan terhadap sesama manusia tanpa memandang suku, asal-usul maupun agama, serta menghormati adat budaya dan kebiasaan yang telah lama tumbuh di Tanah Supiori dan Biak Numfor.
4: Selaku pembina organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Supiori, saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus DPD KKSS Biak Numfor dan DPD KKSS Supiori yang baru dilantik. Saya berharap kepengurusan baru ini semakin memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah. Mari kita duduk bersama bicara dari hati ke hati. Karena pembangunan di Biak Numfor dan Sekuri ini tidak akan berhasil tanpa gotong royong. Bapak dan Ibu dari KKSS adalah bagian penting dari gotong royong.
2: Acara pelantikan pengurus baru KKSS Biak Numfor dan Sekuri dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Papua Christian Sohilait yang juga Ketua Ikatan Keluarga Maluku IKEMAL Provinsi Papua, Wakil Bupati Biak Numfor dan Wakil Bupati Sekuri, anggota DPR Provinsi Papua Andi Firman Majadi dan Yohanes Wakum serta tamu undangan lainnya. Prosesi pelantikan ditandai penyerahan pataka kepada Ketua KKSS Kabupaten Biak Numfor yang baru Mahasunu SIP dan Ketua KKSS Kabupaten Sekuri Naharudin Esos MM.
1: Warta Nusantara.
0: Kita bergeser ke Nabire. Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Basnas menyalurkan bantuan sapi kurban menyambut Idul Adha 1447 Hijriah dan bantuan ini diharapkan bisa memperkuat kepedulian sosial dan memberi manfaat bagi masyarakat hingga ke kampung-kampung. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Nur Febriana.
5: Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Nabire melalui Basnas Kabupaten Nabire menyerahkan bantuan sapi kurban kepada 3 masjid di wilayah Nabire, yakni Masjid Agung Al-Falah, Masjid Al-Huda Kampung Manunggal Jaya, dan Masjid At-Taqwa Kampung Wamijaya. Penyerahan bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat, sekaligus upaya mempererat kebersamaan dan semangat berbagi di momentum Idul Adha. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Nabire Yulianus Pasang yang membacakan sambutan Bupati Nabire mengatakan, bantuan sapi kurban merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat nilai keimanan, ketakwaan, serta kepedulian sosial di tengah masyarakat. Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan sukacita dan disalurkan secara adil kepada warga yang membutuhkan.
6: Hari Raya Idul Adha mengajarkan kepada kita makna pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian terhadap sesama. Melalui ibadah kurban kita diajak untuk membagi kebahagiaan dengan masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang membutuhkan. Bantuan ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat, sekaligus sebagai upaya mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan antar umat. Saya berharap bantuan sapi kurban ini dapat memberikan manfaat dan membawa sukacita bagi masyarakat penerima serta dapat dibagikan secara adil dan tepat sasaran kepada warga yang membutuhkan.
5: Sementara itu, Basnas Kabupaten Nabire menyebut program kurban tahun ini tidak hanya berfokus pada pelaksanaan ibadah, namun juga pemberdayaan masyarakat kampung melalui tema kurban berkah berdayakan desa. Selain itu, pembelian hewan ternak dari peternak lokal juga diharapkan mampu membantu menggerakkan perekonomian masyarakat. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Nabire, Haji Soleman Letsoin mengatakan, program kurban Basnas menghadirkan dampak sosial dan ekonomi sekaligus sehingga manfaat kurban dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
7: Basnas hadir sebagai jembatan kebaikan, memastikan setiap hewan kurban didistribusikan secara merata, tepat sasaran, dan menjangkau saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan, termasuk mereka yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T maupun masyarakat rentan. Kurban yang Anda tunaikan melalui Basnas tidak hanya sekedar disembeli dan dibagikan, tetapi yang membawa misi pemberdayaan Basnas menerapkan konsep kurban berkah berdayakan desa.
5: Basnas Kabupaten Nabire berharap semangat gotong royong dan kepedulian sosial terus tumbuh melalui program kurban, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai wilayah. Dari Nabire Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Nusantara.
0: Kali ini kita ke Bovendigul. Pemerintah Papua Selatan berencana untuk membuka sekolah luar biasa dan pembukaan tahun ajaran baru 2026-2027 yang dilakukan di Bovendigul. Agustina Yuniarsi melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar kegiatan sosialisasi sekaligus pembukaan rencana pembangunan sekolah luar biasa tahun anggaran 2026-2027 di Kabupaten Bovendigul. Asisten 1 Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, menyampaikan bahwa rencana pendirian SLB di Bovendigul sebenarnya telah dipersiapkan sejak beberapa tahun lalu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Namun proses tersebut sempat mengalami sejumlah kendala teknis termasuk keterlambatan penyaluran anggaran. Dijelaskan sumber pembiayaan pembangunan berasal dari dana otonomi khusus yang sebelumnya baru dapat direncanakan dan dicairkan menjelang akhir tahun anggaran. Berkat peningkatan sistem perencanaan pada tahun ini, anggaran tahun 2026-2027 sudah dapat ditransfer lebih awal ke pemerintah provinsi sehingga proses pembangunan dapat segera direalisasikan.
9: Di Bovendigul ini memang sudah dipersiapkan dari tahun lalu atau mungkin dari beberapa tahun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi ya, kita mengalami kendala-kendala teknis dan juga keterlambatan dana dan lain sebagainya. Padahal dananya sudah ada, cuma mungkin transfernya yang seringkali terlambat karena ini kan dari dana khusus. Sehingga sering akhir tahun baru kita bisa membuat perencanaan. Tetapi tahun 2026 ini kita punya dana sudah lebih awal bisa ditransfer ke provinsi sehingga kita bisa membuat perencanaan dan pelaksanaannya lebih awal.
8: Pembangunan SLB ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat termasuk anak-anak kebutuhan khusus. Selain di Kabupaten Bovendigul, pembangunan SLB juga direncanakan di Kabupaten Mapi dan di Kabupaten Asmat sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan di wilayah Provinsi Papua Selatan. Sementara itu, Bupati Bovendigul Roni Omba menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak, termasuk anak-anak penyandang disabilitas.
10: Pendaftaran siswa ini, ya saya berharap juga dari Dinas Pendidikan kita, Kabupaten, bisa saling kolaborasi. Minimal kita punya satu di Kabupaten sehingga bisa menampung dan bahkan bisa mendidik, memberikan pendidikan yang layak juga bagi anak-anak kami untuk masa depan negara ini, tapi juga khusus di Kabupaten Bovendigul.
8: Menurut Bupati, anak penyandang disabilitas dengan kondisi ringan dapat mengikuti pendidikan di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Sementara itu, bagi anak dengan keterbatasan yang memerlukan penanganan khusus, dibutuhkan layanan pendidikan melalui SLB agar proses belajar mengajar dapat berjalan lebih optimal sesuai kebutuhan mereka. Agustina Yuniarsi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Nusantara.
0: Masyarakat adat sepakat menyerahkan hak ulayat pasar Ure Faisei di Kabupaten Waropen, Serui. Kita simak laporan dari Tabina Rumpaidus berikut ini.
11: Masyarakat pemilik hak ulayat pasar Ure Faisei, Distrik Ure Faisei, Waropen, sepakat menyerahkan hak ulayat milik masyarakat adat kepada pemerintah Kabupaten Waropen untuk pembangunan kembali pasar yang terbakar pada tahun 2025 lalu. Kesepakatan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama pemerintah daerah di lokasi bekas kebakaran pasar Sabtu 23 Mei 2026. Pemerintah Kabupaten Waropen terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur menunjang perekonomian. Salah satu fokus pemerintah daerah saat ini adalah pembangunan kembali pasar Ure Faisei yang selama kurang lebih 1 tahun pasca kebakaran belum kembali difungsikan. Salah satu pemilik hak wilayah pasar Urifaisei, Beni Sawaki, kepada awak media menuturkan, seluruh keluarga pemilik hak wilayah telah mencapai kesepakatan untuk menyerahkan tanah adat kepada pemerintah daerah agar pembangunan pasar segera dilaksanakan.
12: Hari ini Pemda bisa dengan sigap, dengan bupati, dengan jajarannya bisa kembali ke tempat ini untuk mengukur kembali untuk rencana dibangun ulang pasar di tempat ini. Tuhan, kami secara pribadi keluarga di sini lokasi pasar ini ada berapa keluarga di dalam, terkait di dalam. Tapi puji Tuhan hari ini kita sudah sepakat untuk mau diserahkan ke pemerintah untuk mau dibangun pasar lagi kembali. Harapan kami kalau boleh dalam tahun ini ada eksen supaya masyarakat tidak terkatung-katung di pinggir jalan untuk berjualan.
11: Sementara itu, Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI menjelaskan, Pasar Urifaisei sebelumnya dibangun pemerintah daerah pada masa pemerintahan terdahulu. Namun pasar tersebut mengalami musibah kebakaran menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2025 lalu, sehingga aktivitas perdagangan masyarakat terganggu hingga saat ini. Sebelum kebakaran terjadi, tanah lokasi pasar hanya diberikan sebagai hak pakai sementara kepada pemerintah daerah dan belum dilakukan pelepasan adat secara penuh. Karena itu, pemerintah bersama masyarakat adat kini melakukan tahapan pelepasan hak wilayah agar dapat diterbitkan sertifikat tanah sebagai aset resmi pemerintah Kabupaten Waropen.
13: Karena itu, pada saat ini saya sebagai Bupati Waropen bersama dengan pemilik tanah, pemilik hak wilayah, kita ada pertemuan sekaligus di lokasi di mana terjadi kebakaran itu. Sehingga pada saat ini, waktu yang lalu, ternyata terbukti bahwa tanah ini diserahkan untuk dipakai, bukan hak milik pemerintah. Belum ada pelepasan adat.
11: Franciscus Caverius Mote mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran pembangunan pasar melalui APBD Kabupaten Waropen. Pemerintah menargetkan persiapan pembangunan dimulai sekitar bulan Juni hingga Juli 2026 dengan dukungan alat berat yang segera bekerja di lokasi pembangunan. Ia juga berharap pembangunan pasar dapat selesai dan digunakan masyarakat pada akhir tahun 2026. Pasar tersebut nantinya diprioritaskan sebagai pasar bagi Mama Papua yang selama ini berjualan di sepanjang jalan kawasan Urifaisei. Sementara, pemerintah daerah juga merencanakan pembangunan pasar 2 lantai sebagai pasar Nusantara untuk penjualan pakaian dan kebutuhan lainnya demi mewujudkan visi Waropen bangkit, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
1: Warta Nusantara.
0: Jelang Idul Adha, berbagai persiapan dilakukan masjid-masjid di Biak Numfor. Selengkapnya ada Tririan yang menyampaikan.
14: Takmir Masjid Al-Ikhlas Samofa Biak telah melakukan berbagai persiapan dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Persiapan tersebut meliputi rapat koordinasi bersama pengurus masjid, majelis taklim, hingga para sahibul kurban. Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas Samofa Biak Ngarisan mengatakan rangkaian kegiatan akan diawali dengan pelaksanaan salat id yang akan dijadwalkan berlangsung pada Rabu 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Disebutkan, usai pelaksanaan salat id, kegiatan akan dilanjutkan dengan prosesi penyembelihan hewan kurban. Hari ini Masjid Al-Ikhlas Samofa menerima amanah 4 ekor sapi dari para jemaah.
15: Di Masjid Al-Ikhlas Samofa akan melaksanakan salat id yang akan dipimpin oleh Imam Masjid Al-Ikhlas Samofa Bapak Ustadz Mujahidi, kemudian khatibnya adalah Ustadz Arif Wadi. Saya selaku Ketua Tamir Masjid Al-Ikhlas Samofa menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah ikut menyukseskan acara Hari Raya Idul Adha ini, kepada Sahibul Kurban yang telah memberikan kepercayaan kepada pengurus masjid untuk melaksanakan.
14: Sementara itu, salah satu jamaah masjid Ahmad Abbas menyambut baik persiapan yang dilakukan para pengurus masjid. Menurutnya, kegiatan kurban ini menjadi momentum mempererat kebersamaan dan kepedulian antar jamaah.
16: Kami bersyukur karena setiap tahun pelaksanaan Idul Adha di Masjid Al-Ikhlas berjalan baik. Semoga pembagian daging kurban nanti bisa membantu masyarakat yang membutuhkan dan menambah kebersamaan umat.
14: Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh rangkaian dapat berjalan dengan lancar dan menjadi amanah ibadah bagi seluruh jamaah.
1: Warta Nusantara.
0: Pengurus Majelis Ulama Indonesia MUI Papua Barat Daya tengah menyiapkan pelaksanaan musyawarah daerah atau musda pertama yang direncanakan digelar bulan Juni mendatang. Randy Mardika punya informasinya.
17: Majelis Ulama Indonesia Wilayah Papua Barat Daya menjadwalkan pelaksanaan musyawarah daerah perdana pada Juni 2026. Ketua Sementara MUI Papua Barat Daya Ahmad Nasro mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan berbagai persiapan teknis termasuk pembentukan organis komite dan steering komite. Menurutnya, usai bertugas menyiapkan kebutuhan teknis pelaksanaan musda sementara steering komite bertanggung jawab menyusun materi tata tertib dan mekanisme persidangan.
18: Saat ini kita melakukan persiapan-persiapan teknis, pembentukan panitia pelaksana, ya organizing komite maupun juga steering komite. Nah, organizing komite bertugas menyiapkan hal-hal teknis yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan musda, sementara steering komite bertugas untuk menyiapkan bahan-bahan materi tata kelola pelaksanaan musda, tata tertib dan seterusnya yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan. Dan alhamdulillah saat ini terus on progress dan kami terus memantau. Tentu ini adalah musda pertama di Papua Barat Daya, sehingga saya sebagai ketua sementara MUI Papua Barat Daya memastikan agar semua berjalan sesuai dengan mekanisme organisasi, tata kelola organisasi, sehingga musda ini bisa menjadi acuan, contoh untuk kedepannya.
17: Aman Nasrallah berharap musda tersebut nanti menghasilkan ketua definitif yang mampu melanjutkan estafet kepemimpinan MUI sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus pelayanan umat. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Randy Mardika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warta Nusantara.
0: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Wahai, maksud kami Kelas 3 Wahai, bergerak cepat mensosialisasikan pencegahan hantavirus bagi seluruh warga binaan. Syahira Sangaji punya informasinya.
19: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Wahai, Kecamatan Seram Utara, Maluku, gerak cepat melakukan sosialisasi pencegahan hantavirus bagi seluruh warga binaan. Langkah antisipatif ini diambil guna memastikan lingkungan lapas tetap steril dan bebas dari potensi penyebaran virus berbahaya yang ditularkan melalui tikus. Kepala Lapas Wahai Tersi Victor Noya menjelaskan, kegiatan berfokus pada edukasi mengenai pola hidup bersih dan sehat, serta pengenalan gejala awal infeksi hantavirus. Warga binaan diberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya menjaga kebersihan kamar hunian serta area sekitar lapas dari sarang tikus.
20: Kenapa kita yang selalu menerima, kita harus selalu menerima tahanan dari mana? Ya, mohon maaf, SBT Papua Seram bagian timur, sehingga itu yang menyebabkan overkapasitas di lapas Aparua dan lapas Banda. Tapi secara real di lapangan, warga binaan kita itu kebanyakan dari Seram bagian timur yang masuk di lapas Geser. Tetapi mereka lebih senang ke mungkin lebih senang transportasi, harus ke lapas Geser, itu harus menyeberang.
19: Upaya preventif yang dilakukan Lapas Wahai mendapat dukungan penuh dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Maluku, Riki Dwi Biantoro. Melalui langkah preventif ini, Lapas Wahai berkomitmen penuh untuk terus menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih, sehat, nyaman, dan bebas dari ancaman penyakit menular. Syahira Sangaji melaporkan.
1: Warta Nusantara.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya pemerintah menargetkan percepatan koordinasi pembangunan hunian tetap di wilayah Sumatera. Jelang Idul Adha, hewan kurban di sejumlah daerah dipastikan kesehatan dan keamanannya. Organisasi Kesehatan Dunia mencatat lebih dari 900 kasus suspek Ebola telah teridentifikasi dan terjadi di Kongo, Afrika. Inilah warta berita selengkapnya hari Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

0: Badan Gizi Nasional BGN mengungkapkan adanya dugaan penipuan yang menyasar masyarakat dengan modus menawarkan bantuan kepengurusan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pelaku biasanya mengaku sebagai pejabat BGN atau memiliki akses khusus ke lembaga tersebut. Dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatat lebih dari 900 kasus suspek Ebola telah diidentifikasi dan terjadi di Republik Demokratik Kongo. Sebanyak 101 kasus telah terkonfirmasi dalam suspek penyebaran Ebola di wilayah Kongo saat ini. Kita ke berita olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengirimkan 11 atlet untuk bersaing pada ajang World Climbing Series Madrid 2026. Ajang olahraga tingkat internasional tersebut akan berlangsung di Alcobendas, Madrid, Spanyol pada 28 Mei hingga 31 Mei mendatang. Dan kini kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Pendengar pemirsa, pemerintah menargetkan percepatan koordinasi pembangunan hunian tetap di Sumatera. Di tengah proses pembelajaran, secara umum telah kembali berjalan. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif.
1: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maru Arar Sirait menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan hunian tetap atau HUNTAP di Sumatera. Ia menyampaikan, pemerintah tengah memperkuat koordinasi lintas lembaga mulai dari LKPP, aparat penegak hukum, hingga BPK dan BPKP. Hal ini ia sampaikan usai rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen.
2: Saya pikir itu kita akan diminta tanggal 1 atau paling lambat tanggal 2 Juni untuk buat timeline untuk sampai kepada bisa berjalannya pembangunan pada tahapan tentunya pengadaan dan sebagainya baik di Aceh maupun di Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat. Jadi ada hunian tetap juga kan, ada total 2.603 yang sedang berproses sebagian. Sudah ada berapa ratus yang jadi, sudah kami serahkan dengan Pak Mendagri kurang lebih 2 bulan yang lalu.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan, proses pembelajaran di wilayah terdampak bencana di Sumatera secara umum telah kembali berjalan. Dari total 4.922 sekolah yang terdampak, sekitar 3.800 diantaranya telah diperbaiki dan kembali beroperasi di lokasi semula.
3: Ada beberapa sekolah yang ada di tenda, dan terutama di daerah merah. Di daerah merah yang harus relokasi. Ini yang sedang tadi kita bicarakan mengenai kesiapan tempat untuk relokasinya. Kemudian juga ada yang menumpang di sekolah yang lain, ada juga yang di kelas darurat. Itu ada beberapa, tapi mayoritas sudah di sekolah masing-masing. Dari 4.000
1: Dalam pertemuan tersebut, pemerintah bersama DPR menyepakati bahwa percepatan pemulihan sektor pendidikan dan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama. Tujuannya yakni agar aktivitas masyarakat tidak terganggu dalam jangka panjang. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memastikan bahwa hewan kurban di wilayah Jawa Timur dalam kondisi aman, sehat, dan mencukupi untuk seluruh masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya yang disampaikan oleh Farin Reji.
4: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memastikan ketersediaan hewan kurban di Jawa Timur dalam kondisi aman, sehat, dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan ke Koperasi Ternak Gunung Rejo Makmur di Dusun Banyu Urip, Desa Gunung Rejo, Kecamatan Kedongpreng, Lamongan. Dalam kunjungannya, Kofifa mengatakan Pemprov Jatim turut menyalurkan bantuan hewan ke masjid-masjid agung di berbagai daerah. Menurutnya saat ini banyak titik peternakan yang dapat dikunjungi masyarakat untuk mengecek langsung kondisi sapi kurban, termasuk di wilayah Gunung Rejo, Lamongan. Kofifa juga mengapresiasi semangat para peternak yang dinilai tetap optimis di tengah dinamika ekonomi masyarakat. Bahkan berdasarkan laporan yang diterima, tingkat penjualan sapi kurban tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
5: Nah, saya menyampaikan terima kasih bahwa para peternak memiliki semangat yang luar biasa, dan apalagi kalau terkonfirmasi bahwa tingkat penjualan tahun ini lebih tinggi daripada tahun lalu. Nah, dari berbagai dinamika ekonomi yang sekarang ini kita lihat di tengah-tengah masyarakat, bahwa ternyata semangat untuk menjalankan ibadah itu
6: luar biasa,
5: tinggi sekali.
4: Ketua Koperasi Ternak Gunung Rejo Makmur, Suparto, menyampaikan untuk kebutuhan Idul Adha tahun ini, pihak koperasi menyiapkan sekitar 320 sapi kurban. Dari jumlah tersebut, sekitar 80% atau 268 ekor telah terjual ke sejumlah daerah seperti Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo.
7: Kami sangat terbantu dengan program dari Dinas Peternakan lewat program vaksin gratis PMK, kemudian IB gratis juga, sehingga penyediaan bibit untuk penghubungan di kandang kami selalu bisa kita penuhi. Jadi secara reguler kita bisa penuhi, kemudian pemasaran kami kalau reguler bisa sampai ke Palangkaraya, Kalimantan gitu.
4: Kofifa turut menyampaikan apresiasi kepada PMK Lamongan karena dinilai menjadi salah satu daerah dengan ketersediaan sapi terbesar di Jawa Timur. Farin Reki melaporkan.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Sumenep mulai mengalami kenaikan, terutama untuk cabai rawit dan daging sapi. Familia akan menyampaikan informasi lengkapnya.
8: Harga sejumlah kebutuhan pokok dapur di Kabupaten Sumenep mulai merangkak naik menjelang Hari Raya Idul Adha. Lonjakan paling signifikan terjadi pada komoditas cabai rawit yang kini menyentuh harga Rp100.000 per kilogram. Selain cabai rawit, komoditas lain yang mengalami kenaikan harga di antaranya daging sapi yang mencapai Rp150.000 per kilogram, serta bawang merah dan daging ayam potong yang masing-masing kini menembus harga Rp50.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di Pasar Anom Baru Sumenep, Hasana, menjelaskan bahwa kenaikan harga cabai rawit ini terjadi secara bertahap sejak satu bulan lalu dari harga awal kisaran Rp60.000 per kilogram. Semua itu karena tingginya permintaan sedangkan stok dari petani menipis.
9: Kemarin, dua hari yang lalu sudah ya, permintaan banyak, barang sedikit. Bisa jadi karena cuaca ini panas. Ya, tidak terpengaruh juga sih. Itu kan sudah kebutuhan pokok ini, itu kebutuhan pokok sudah kalau cabai.
8: Sementara itu, salah seorang konsumen, Nani, mengaku tidak terkejut dengan lonjakan harga ini karena kenaikan harga menjelang hari raya sudah menjadi fenomena tahunan. Terlebih, masyarakat Sumenep memiliki tradisi ater-ater atau arebe, yakni saling mengantarkan makanan menjelang Idul Adha.
10: Saya sebagai ibu rumah tangga mengalaminya sendiri, pengeluaran belanja harian meningkat tajam seperti telur, daging, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan lain-lainnya naik tajam. Harapan saya, dinas terkait segera menantaunya agar cepat ambil tindakan.
8: Dirinya menambahkan, momen berkumpul bersama sanak saudara saat Idul Adha juga membuat konsumsi rumah tangga meningkat, terutama untuk mengolah berbagai hidangan yang berbahan dasar daging sapi dan daging ayam. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari Pontianak, pendengar pemirsa, di mana pemerintah kota Pontianak melakukan panen jagung bersama petani hingga bersama Kapolresta serta ibu-ibu PKK. Dengan luas hampir 1 hektar yang mendukung ketahanan pangan, kami hadirkan informasi bersama rekan saya Muhammad Rokib.
11: Keterbatasan lahan akibat semakin padatnya permukiman penduduk di pusat kota Pontianak sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Barat tidak menyurutkan semangat warga dan pemerintah untuk terus mengembangkan sektor pertanian. Salah satu pertanian yang berhasil dikembangkan di tengah kota ialah pertanian jagung yang telah dilakukan panen bersama di belai benih induk hortikultura Jalan Flora, Kecamatan Pontianak Utara. Wali kota Pontianak Edi Rusdi Kamton menegaskan pengembangan pertanian jagung ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah daerah sekaligus mendukung program prioritas ketahanan pangan nasional.
6: Kita panen jagung di pusat Balai Benih Induk Pertanian Kota Pontianak di Jalan Flora. Ini ada hampir 1 hektar ya. Jagung ini nanti akan kita bagikan lagi untuk sebagai bibit dan juga untuk sebagai pakan ternak. Kita harapkan dengan kegiatan ini memotivasi para petani, terutama masyarakat, untuk memanfaatkan lahan-lahan yang ada, terutama lahan kosong, untuk lebih produktif.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Pontianak Irwan Pradiun menjelaskan bahwa panen jagung kali ini dilakukan pada lahan seluas 0,5 hektar dengan estimasi hasil mencapai 1,5 ton jagung.
12: Kita melaksanakan panen jagung bersama, tujuannya salah satunya adalah untuk ketahanan pangan. Jadi kenapa kita melakukan penanaman jagung di lahan-lahan produktif yang milik pemerintah Kota Pontianak, salah satunya adalah untuk mendukung program dari pemerintah pusat terkait dengan ketahanan pangan nasional. Untuk posisi yang sekarang itu kurang lebih ada 0,5 hektar. Perkiraan kita panennya adalah sekitar 1,5 ton.
11: Selain pertanian jagung, Balai Benih Induk Hortikultura Kota Pontianak juga terus diperkuat sebagai sentra produksi bibit buah unggul daerah. Mulai dari kedelai, durian montong, cempedak king, dan alpukat singkawang yang dinilai adaptif terhadap kondisi wilayah Kota Pontianak, serta berbagai hortikultura lainnya. Keberadaan Balai Benih Induk ini diharapkan mampu menyediakan bibit tanaman berkualitas sekaligus mendukung pengembangan hortikultura di tengah kawasan perkotaan. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rocky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya dan terima kasih Anda terus bersama kami menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar pemirsa, sejumlah masyarakat di Kecamatan Cigudeg dan Jasinga Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengadukan dugaan tercemarnya limbah pengolahan kelapa sawit dari PT PN 4 PKS Cikasungga kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Yofri Haryadi.
1: Parah banget nih. Wah, ngeri. Tapi kalau bau sih enggak bau ya, kalau dari jauh, kalau dekat sih bau.
2: Kondisi aliran Sungai Cidurian di Kecamatan Cigudeg dan Jasinga Kabupaten Bogor kembali menjadi sorotan warga. Kondisinya berubah warna menjadi hitam pekat sejak Kamis 22 Mei 2026. Sebagian warga berspekulasi tercemarnya aliran sungai tersebut diduga berasal dari pencemaran limbah pengolahan kelapa sawit PT PN 4 PKS Cikasungka. Menindaklanjuti laporan itu pun, pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH langsung melakukan pengawasan insidental dan verifikasi lapangan guna memastikan penyebab perubahan warna air sungai tersebut. Kepala Desa Jasinga, Kecamatan Jasinga, Badrudin Slamet berharap ada tindakan tegas dan nyata terkait pencemaran di aliran Sungai Cidurian yang melintasi desanya.
3: Cobalah kita menjaga lingkungan, terutama sungai kita, yang alhamdulillah sebenarnya kita sudah berupaya untuk membersihkan dari sampah, malah sekarang tercemar oleh limbah. Kita nggak tahu lah dari limbah apa, tapi kita juga akan memberikan sampelnya terkait masalah pencemaran ini, dan kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan, yakni dengan Kanit Satpol PP, gitu kan, tentang kejadian yang ini. Berharap masyarakat untuk sementara tidak bisa menggunakan air ini untuk kebutuhan atau kegiatan sehari-hari.
2: Warga pun mengeluhkan pencemaran sungai yang menghitam. Mereka tidak lagi dapat mencuci maupun mandi dan menggunakan air sungai seperti biasanya. Bahkan anak-anak yang biasa berenang di sungai itu pun takut untuk berenang dan bermain di bantaran sungai tersebut. Khawatir terdampak pencemaran yang mengganggu kesehatan tubuh dan kulitnya.
4: Terganggu. Biasanya kan sehariannya.
5: Sehari-hari ke kali.
4: Kali baju untuk anak-anak mandi sehariannya. Untuk kali ini, hari ini gitu kan,
5: nggak bisa nyuci,
4: anak-anak nggak bisa mandi, jadi terganggu. Nggak tahu ini
5: ya, dari apa itu nggak tahu.
4: Soalnya hitam pekat banget gitu ya,
5: bau. Dia sampai ke atas juga kecium ini baunya kan. Jadi harap ditelusuri lah ini mulanya dari mana
4: air
5: kotor ini.
2: Pabrik sawit diduga membuang limbah ke Sungai Cikalong yang kemudian mengalir ke Sungai Cidurian. Wilayah yang terdampak diantaranya Kampung Toge, Kampung Cikalong, Kampung Tarikolot, Kampung Cikadu, dan Kampung Kalong Dagul, Kecamatan Jasinga. Dampak pencemaran juga dirasakan warga di sepanjang aliran Sungai Cidurian, seperti Kampung Kalong Sawah, Kampung Parung Sapi, hingga Kampung Muncang Sipak. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bogor, Jawa Barat, kita ke Jawa Tengah. Para biku dari 4 negara melakukan perjalanan spiritual lintas pulau menuju Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Seperti apa perjalanan dilakukan oleh para biku tersebut? Kami hadirkan informasinya disampaikan oleh rekan saya Wahyu Suryo.
6: Biku ini ya melakukan perjalanan ya, pasti dari satu tempat ke tempat yang lain dengan jalan damai, memberikan contoh vibrasi-vibrasi kedamaian yang dia lalui.
7: Sebanyak 57 biku dari Thailand, Malaysia, Laos, dan Indonesia mengikuti prosesi jalan damai lintas pulau. Mereka memulai perjalanan dari Pulau Bali pada tanggal 9 Mei lalu. Para biku hendak menuju ke Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti puncak peringatan Hari Raya Waisak. Pada Senin sore, mereka tiba di kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya, rombongan biku berjalan kaki selama berminggu-minggu melewati Jawa Timur dan Jawa Tengah sebelum tiba di Yogyakarta. Ketua Panitia Prosesi Jalan Damai Lintas Pulau, Tosin, menyaksikan keteguhan para biku. Mereka berjalan jauh tanpa henti hingga 40 km per hari. rombongan biku menghadapi berbagai tantangan seperti cuaca panas ekstrim dan cedera di bagian kaki.
6: Ya, kalau kita kan mengusung jalan damai, moga jalan damai ini bukan hanya tutur kata, tetapi dengan semangat yang diberikan contoh para biku melakukan perjalanan bisa menjadi bagian kehidupan kita secara nyata, pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa negara, bahkan dunia.
7: Kedatangan rombongan biku di Yogyakarta disambut Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Menurut Sri Sultan, prosesi jalan damai lintas pulau ini lebih dari sekedar perjalanan fisik.
8: Tapi ini kemanusiaan juga, ya kan? Kebersamaan juga. Memang Allah ini menciptakan yang berbeda-beda, ya kan? Ya beda kulitnya, ya berbeda rasnya, kan gitu.
7: Dari total 57 biku peserta prosesi jalan damai lintas pulau, 43 diantaranya berasal dari Thailand, kemudian 4 biku berasal dari Malaysia, 3 dari Laos, dan 7 lainnya dari Indonesia. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kami akan hadirkan seperti biasa bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini dan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Selengkapnya berikut ini.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Nazmi berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 99W terpantau berada di Samudra Pasifik Utara Papua, kecepatan angin maksimum 15 knots, tekanan minimum 1006 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan cenderung menguat dan rendah untuk menjadi siklon tropis. Bibit siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Lampung. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Hindia Selatan Banten hingga Barat Lampung dan di sekitar sistem-sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Riau hingga Laut Natuna, di perairan Barat Bengkulu hingga pesisir Barat Bengkulu, dari Selat Karimata hingga Kalimantan Barat, dari Laut Flores hingga pesisir timur Sulawesi Selatan, di Laut Sulawesi, dari Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua Barat Daya, dari Teluk Tomini hingga Sulawesi Utara, di Laut Banda dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Utara dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jakarta, Yogyakarta, dan Semarang. Potensi asap atau kabut di Padang dan Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Ternate, potensi hujan sedang di Mamuju dan Ambon, potensi hujan ringan di Denpasar, Palu, Kendari, Manado, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Mataram, Kupang, Gorontalo, dan Makassar. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita dan juga informasi dari perakirawan BMKG. Dan kita akan teruskan kebersamaan Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramma3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bapak di saudara. Jangan lupa juga rasa syukur ya. Saudara, jangan lupa juga kesehatan kala cuacanya mulai mengalami perubahan seperti saat ini. Lagi hujan-hujan ya. Jadi jaga kesehatan, mulai dari jaga kesehatan pribadi, keluarga, dan juga lingkungan. Biasanya kalau hujan di kota Kaimana ini akan berdampak banjir. Apalagi mereka yang berada di tempat-tempat yang rawan, diupayakan untuk halamannya tetap dijaga kebersihannya, dan jangan lupa pola makannya pun harus tetap dijaga kebersihan, makan yang teratur dan juga istirahat yang teratur. Saudara, kita sudah berada di pukul 8 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur. Sebelum ya, kami juga informasikan untuk Anda bahwa hari ini Selasa 26 Mei 2026 sejak pukul 5 lebih 3 menit 43 detik waktu Indonesia Barat, berarti di Papua pukul 7 lebih 3 menit 40 detik waktu Indonesia Timur. Wilayah Kaimana Papua Barat diguncang gempa tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa ini memiliki parameter update dengan magnitudo 4,8 M, epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 4,01 lintang selatan dan 134,00 bujur timur, atau terjadinya berlokasi di laut pada jarak 50 km arah tenggara Kaimana, Papua Barat pada kedalaman 24 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar Tarera Aiduma. Hasil analisis mekanisme sumber merupakan bahwa gempa bumi, sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergeseran atau strike slip. Berdasarkan estimasi peta guncangan, gempa bumi ini menimbulkan guncangan di daerah Kaimana dengan skala intensitas 4-5 mm. Getaran dirasakan hampir semua penduduk orang yang terbangun. Daerah kota Kaimana dengan skala intensitas 3-4 mm bila pada siang hari dirasakan oleh orang yang dalam rumah. Daerah kota Raisei, daerah kota Raisei, kota Dobo, kota Bintuni, dan kota Nabire dengan skala intensitas 2 mm. Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Hingga saat ini kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tersebut, hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Hingga pukul 5 lebih 24 menit waktu Indonesia Barat, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa susulan. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarluaskan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi. Baik, pendengar,
bermanfaat untuk seluruh pendengar, warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Baik pendengar, sampai di pukul 8.59 menit waktu Indonesia Timur, dan kembali saya sudahi rangkaian hiburan untuk Anda, dan kami kembali satukan siaran dengan Pro 3 mengikuti warta berita secara sentral.

0: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan, mampu menampung beberapa permohonan titik, nah kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta, namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.

Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.